0: juga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama Warta Siang dengan informasi dari seputar Kaltim Kaltara pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan terakhir pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Samarinda. Anda bisa mengakses informasi-informasi ini melalui frekuensi kami 99.4 FM atau juga melalui streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id, dan pastikan juga Anda bergabung melalui live TikTok RPD Kutim dan sejumlah platform RPD Kutim untuk hari ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar.

0: dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
7: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
8: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama Esther di Morning Show. Masih di edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi hari nanti Esther masih bakal terus setia untuk temanin teman-teman semua di pagi hari ini. Mana-mana teman-teman yang mungkin pagi hari ini lagi sarapan pagi di rumah atau mungkin di tempat kerja atau lagi di warung-warung terdekat dari tempat kerja Anda. Selamat pagi, selamat sarapan, selamat menikmati kopi paginya.
1: And only.
0: Dan selamat juga ngebut kerjaannya untuk hari ini ya, karena sudah hari Kamis ya, besok hari Jumat, tinggal satu hari lagi kita weekend untuk minggu ini. Ya, dan tentunya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ngikutin juga RPD Kutim dari pagi hingga saat sekarang. Dan semoga informasi-informasi yang sudah hadir bagi pendengar dan juga pemirsa ya di TikTok, di YouTube, di streaming juga untuk pagi tadi bisa memberikan satu kabar baik, kabar penting, dan mungkin juga bisa menjadi rencana-rencana untuk selanjutnya. Sudah ada Bejo atau Super Bejo dengan pagi ya, membawa kebersamaan kita di 18 ya, hampir 18 dari pukul 8. Wah, kalau di sini masih 16 nih, yang mana yang benar? 16 deh ya, dari jam 8 pagi hari ini in the morning show. Oke, dan juga mengucapin saya selalu untuk semuanya di hari ini. Semoga hari ini ada kabar-kabar baik, ada kabar-kabar yang menggembirakan, ada sukacita, ada damai. Ya, dan mungkin hal-hal yang sering terjadi di hari-hari berikutnya yang tidak baik, semoga tidak terjadi hari ini. Tapi biar hal-hal yang baik yang boleh menjadi milik Anda. Ya, mengucapin juga selamat pagi dan lekas pulih nih untuk ontinya Jordan, untuk Ike yang baru saja menjalani operasi tumor ya, boleh berjalan dengan baik dan semoga lekas pulih untuk ya apa namanya lekas pulih untuk masa-masa selanjutnya ya, pemulihan pasca operasi, dan juga untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin juga kemarin ya di rumah sakit Esther melihat banyak banget yang melakukan operasi serupa, ada orang tua, ada yang nggak terlalu tua juga masih muda ya, semoga lekas pulih yang rumahnya jauh dari kota Sangatta harus kesini untuk operasi dan lain sebagainya. Semoga selalu ada jalan-jalan terbaik saat datang ke kota Sangatta, saat pulang juga semuanya diberikan jalan yang baik. Oke, dan juga untuk hari ini selamat pagi untuk seluruh mama-mama yang masih berjibaku dengan segala kesibukan untuk pagi hari ini. Jangan lupa rehat sejenak ya, makan snack mungkin atau rebus-rebusan di pagi hari ini atau goreng-gorengan, apa aja dah yang membuat para mama-mama senang. It's okay, you lanjutkan. Oke, hari ini semoga ada hal-hal yang menakjubkan seperti dari kata Babang, siapa nih? Babang Tamfan. Abang-abang Tamfan, Zilon Zevan, pagi yang menakjubkan.

dari 99.4 FM. Hai, hai, hai semuanya. Mungkin masih ada teman-teman semuanya yang masih terus berada di satu tempat ya, dari pagi hingga saat sekarang. Kira-kira di mana tuh? Mungkin di sudut-sudut kali ya. Biasanya kalau ada orang itu yang betah, misalkan duduk, pasti lagi scrolling tuh. Apalagi kalau temannya pasti handphone ya kan. Ya mungkin lagi scrolling ya info-info terbaru untuk hari ini. Mungkin masih di tempat tidurnya, atau mungkin juga masih di pojok bangunan, apapun lah itu, lagi ngopi mungkin, sambil melihat informasi-informasi terbaru untuk hari ini. It's okay lah ya, sambil dengerin RPD Kutin. Jangan lupa loh.

Oke, teman-teman sekalian, informasi untuk atau rangkuman informasi dan juga berita-berita yang ya cukup terkini di Sangatta Kuta Timur untuk minggu ini atau salah satunya di awal September 2026 ya. Yakni masih didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, di mana teman-teman sekalian ya pendengar, ada 5 titik kebakaran yang terjadi dan ini menjadikan lonjakan kasus kebakaran lahan yang menghanguskan sekitar 9,5 hektar. Lokasinya di Sangatta Utara, yaitu api melanda kawasan Jalan Soekarno-Hatta sekitar SLB, Perumahan Kejaksaan dan juga Jalan Poros Kenyamukan. Kemudian untuk lokasi di Sangatta Selatan, kebakaran juga terjadi di area Kilo 1 serta Muara Gabus. Dan kondisi tanah sendiri di mana petugas berupaya keras memadamkan api karena karakter tanah gambut yang membuat api cepat menyebar dekat permukiman warga. Oke, selain itu pendengar, coba kita lihat dulu status ya. Status karhutla di Kutai Timur untuk hari ini atau bulan ini. Status karhutla Kutim. Apakah, tapi kalau sudah lihat dengar informasinya tadi berarti udah ini ya. Kalau kemarin kan sangat tinggi, risiko tinggi gitu.

Oke, jadi wilayah Kabupaten Kuta Timur saat ini berada dalam status siaga bencana karhutla. Tapi dua hari sebelumnya katanya berisiko tinggi sekali ya, beda bahasanya hari ini. Tapi asap-asap di mana-mana kayaknya semakin membumbung tinggi gitu ya. Tapi harus tetap berhati-hati ya teman-teman sekalian. Ya, di mana tapi secara kolektif ya teman-teman, pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menurunkan status siaga. Menaikkan status siaga nih. Menjadi status siaga darurat bencana kekeringan karhutla dan asap sejak 31 Agustus 2026. Indikator dan kondisi terkininya kalau di Kuta Timur itu di mana adanya lonjakan titik panas atau hotspot berdasarkan data Pusdalops ya di BPBD Kalimantan Timur.

Ya, titik panas mendeteksi sebanyak 3.003 titik panas di wilayah Kutai Timur. Jumlah ini ternyata nih teman-teman sekalian menempatkan Kutim sebagai wilayah dengan hotspot terbanyak kedua di Kaltim setelah Kabupaten Berau. Nah, jadi ini info terbaru ya, Kutai Timur saat ini menempati ya, jumlah hotspot terbanyak kedua di Kalimantan Timur setelah Berau. Iya, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk selalu menjaga kesehatannya, di mana lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mulai dilaporkan meningkat di Kutai Timur akibat paparan kabut asap karhutla sejak beberapa hari terakhir. Ya, dan ada langkah penanganan dan juga penegakan hukum di mana tim gabungan dari BPBD, kemudian juga Manggala Agni, TNI, termasuk BKO Mabes TNI dan juga Sesko, serta Polri diperkuat untuk memperketat operasi darat dan juga mitigasi preventif di area rawan seperti Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dan tentunya yang menjadi perhatian bersama di mana kepolisian atau Polres Kutim telah melakukan tindakan tegas dengan menangkap pelaku pembakaran lahan secara sengaja guna memberikan efek jerah, dan pemerintah tentunya melarang keras pembukaan lahan dengan metode pembakaran di tengah puncak musim kemarau saat ini. Ya, itu seputar informasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kutai Timur. Kita ke informasi seputar perakiran cuaca, teman-teman sekalian. Perakiran cuaca kita hari ini udara kabur dan Oke, semuanya udara kabur ya. Tapi ini udara kaburnya karena asap atau mungkin bakal hujan kali ya. Seperti tadi ada informasi di TikTok ya, dari live TikTok ke RPD Kutim. Teman-teman dari Tarakan mengatakan kalau pagi tadi di Tarakan sudah hujan. Tapi saya tanya, sudah ini hujan alami atau hujan buatan? Karena belum sempat dijawab dan saya sudah tutup live-nya. Tapi apapun itu, kita berdoa semoga hujan yang turun adalah hujan alami ya, bukan hujan buatan. Ya, jadi kita percaya kalau di Tarakan dan juga beberapa tempat lainnya hujannya hujan alami, pasti juga tempat lain bakal mendapatkan hujan alami ya. Oke, jadi untuk perakiraan kita di Kutai Timur sepanjang hari ini adalah udara kabur. Dimulai dari Muara Ancalong dengan suhu rata-rata 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian juga Muara Wahau di suhu 22 hingga 30. Muara Bengkal dan semua ya, 18 kecamatan dengan suhu rata-rata 22, 25, 23 hingga 31 derajat Celcius. Kita tinggalkan pagi yang menakjubkannya Silon Seven. Ya, kita harus menjadi manusia-manusia kuat untuk menghadapi ya hidup ini. Aduh, sepanjang hari ini aja dulu deh. Tapi

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: 94.4 FM. Ya, pendengar dan juga teman-teman sekalian, diinformasikan sehubungan dengan perbaikan jembatan Bailey, ruas Jalan Sangata Rantau Pulung atau STA 27+700, sehingga disampaikan bahwa akan dilakukan penutupan sementara pada lokasi pekerjaan yang ditutup mulai tanggal 2 September, berarti sudah dimulai kemarin ya, sampai dengan tanggal 8, jadi cukup lama.
1: Hari ini ku tendangkan.
0: Ya, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat dan pengguna jalan terkait penutupan sementara ruas Jalan Sangata Rantau Pulung. Penutupan dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perbaikan jembatan Bailey yang berlokasi di STA 29+700. Lokasinya tadi STA 29+700. Yang dimulai pada tanggal 2 kemarin sampai dengan tanggal 8 September 2026 atau perkiraan durasinya 7 hari. Penutupan sementara ini diperlukan karena adanya pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan ruang kerja serta penggunaan alat berat sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Ya, pendengar dan juga teman-teman sekalian, mohon perhatiannya kepada seluruh pengguna jalan ya, untuk mengantisipasi perjalanan dari Sangata Rantau Pulung atau sebaliknya. Penutupan ini bersifat sementara dan ruas jalan akan dibuka kembali setelah kondisi jembatan dinyatakan aman untuk dilalui kendaraan.

jangan lupa untuk terus berhati-hati dan selalu menyimpan barang-barang atau memarkir kendaraan dengan baik walaupun itu di rumah. Di mana beberapa hari lalu telah menerima informasi terjadi pencurian sepeda di perumahan Bumi Etam, Suwarga Barat Sangatta. Kejadiannya itu pada masih Agustus lalu ya, 27 Agustus, dan kabarnya sudah ada beberapa yang menjadi korban kehilangan sepeda, kemudian juga helm dan lain-lain. Teman-teman juga bisa mengikuti informasinya di Sangatta Info dan juga di beberapa media sosial lainnya.

Oke, teman-teman sekalian, ada nggak sih yang selalu pernah kepikiran nggak untuk mungkin nggak video atau foto saat melintasi jalan Route 9 Swarga Bera? Nah, kalau Esther sendiri sih, sebenarnya beberapa kali kalau lewat di Jalan Soekarno-Hatta ini atau di Jalan Ring Road, Jalan Route 9 Swarga Bera Sangatta, sebenarnya selalu ingin foto gitu ya, maksudnya kayak manfaatkan suasana, apalagi kalau kita lewatnya itu pagi hari, belum terlalu banyak kabut-kabut gitu, itu keren banget loh, kita kayak lagi di mana tuh. Sedikit ada Jogja-Jogjanya juga sih, tapi nggak tahu yang lainnya bagaimana. Tapi karena handphone selalu sudah di tas, jadi susah ngambilnya, apalagi kalau di daerah-daerah Route 9 ini selalu antri gitu ya, agak macet gitu, karena banyak kendaraan-kendaraan yang harus lewat. Iya, jadi ini tuh Esther kutip dari Sangatta Info gitu, memperlihatkan kalau salah satu jalan dalam kota Sangatta saat ini juga bakal mungkin bisa menjadi wisata gitu ya, seperti di jalan menuju dermaga Kenyamukan, bisa menjadi salah satu spot foto gitu ya, yang instagramable, aduh susah banget sih, pokoknya yang estetik gitulah ya, lebih simpelnya. Ya, jadi teman-teman yang lagi dengerin RPD untuk hari ini, kalau kalian mau ngelewatin Jalan Route 9 Swarga Bera, karena dia dekat dengan Kampung Tator, depannya PMI, depannya juga Fleetcon 99, Fleetcon Jaya, terus ODG ya, ODG namanya ya, terus beberapa perusahaan pokoknya di situ. Nah, boleh tuh ambil handphonenya, manfaatkan untuk diklik. Satu saat mungkin kalau kamu pindah dari Sangatta, ini bisa menjadi kenangan, terus kamu pasang deh di situ lagunya. Apa? Kenangan masa SMA, lagunya Paramita Rusadi. Mungkin 2-3 tahun bakal menjadi kenangan kamu. Sad.

ya, bagi perusahaan, pelaku usaha dan pemberi kerja di Kabupaten Kutai Timur dalam rangka perluasan informasi, kesempatan kerja dan juga mendukung penempatan tenaga kerja. Setiap perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki informasi lowongan pekerjaan dapat menyampaikan laporan lowongan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur. Wah, ini terkait lapor lowongan nih maksudnya ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan Anda, teman-teman, atau mungkin juga keluarga atau siapapun, apapunlah CV, CV atau apapun itu teman-teman punya, boleh banget diinformasikan ke Disnaker Kutai Timur dengan cara menyampaikan surat resmi kepada Disnaker Trans sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Surat dilengkapi dengan informasi mengenai nama perusahaan, jenis dan jumlah jabatan yang dibutuhkan, kualifikasi dan persyaratan pelamar, lokasi penempatan dan juga batas waktu pendaftaran, serta informasi lain yang berkaitan dengan proses rekrutmen ya. Dan tentunya melampirkan flyer atau poster lowongan kerja dalam format JPG atau PDF, dan informasi lowongan kerja yang telah diterima dan memenuhi ketentuan dapat diseperluaskan melalui media informasi dan kanal pelayanan ketenagakerjaan yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur. Lagu yang ya, sahabat pendengar, mari bersama-sama membuka akses informasi kesempatan kerja yang lebih luas, transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Informasi lowongan kerja Anda wujudkan kesempatan kerja untuk masyarakat Kutai Timur.

89.4 FM. Ya, Haju dari Salma Salsabil. Ya, membawa persamaan kita hingga hampir merapat di jam 9 pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Dan kayaknya Esther harus pamit undur diri untuk saat sekarang. Iya, dan terus bersama kami untuk sepanjang hari ini dengan beberapa program-program yang bakal hadir dan terus akan menjadi teman setia Anda untuk hari ini. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus

0: Kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki ataupun sebelum kita tersambung bersama dengan rekan kita yang akan menghadirkan acara Halo Kaltim di pagi hari ini, kita dengarkan dulu laporan terkini.
3: Laporan terkini.
4: Ada suara yang di sini.
2: Ya, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan rekan Rudy yang akan memberikan informasi di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan RRI ya di pagi hari ini. Rekan Rudy.
5: Baik, terima kasih rekan Denny di studio, saudara pendengar di suasana pagi hari ini. Radio Republik Indonesia menggelar donor darah. Dan baru saja Kepala RRI Samarinda, Sutri Sarasmilari, membuka secara langsung kegiatan donor darah dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81 dan RNPES. Dan luar biasa, peserta dari kalangan masyarakat, TNI Polri, hingga sejumlah forum pendengar yang berpartisipasi di RNPES donor darah kali ini. Dan kita lihat di studio Sikarut, ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, di antaranya adalah Bapak Aki Usmo dan Dr. Noro Hidayah ya, yang nanti akan menjadi narasumber kita di Halo RRI dalam rangka Halo Kaltim, maksud kami dalam rangka untuk sebagai bentuk partisipasi dan dukungan untuk mensukseskan harmoni dalam aksi bersama membangun negeri di RNPES kali ini. Dan bagi peserta yang masih di luar untuk ingin berpartisipasi di donor darah RRI pada hari ini, akan kita persilahkan mampir di Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda untuk bisa menyumbangkan setitik darahnya untuk kebangsaan, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Demikian Denny, kita kembali ke studio dan selamat pagi.
3: Laporan terkini.
2: Baik, terima kasih rekan Rudy yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini. Dan pendengar, kita masih menantikan pendengar untuk tersambung bersama dengan rekan kami yang ada di studio Sikarit saat ini untuk mengikuti dialog ataupun Halo Kaltim ya, untuk edisi Kamis tanggal 3 September 2026.

0: Dari semua golongan darah O disebut paling banyak dimiliki oleh penduduk dunia. Sebaliknya, ada juga golongan darah yang jarang dimiliki, yaitu AB. Sejauh ini golongan darah AB paling sedikit dan paling jarang dimiliki.
1: Dengar langsung dari Studio Sekarut RRI Samarinda, karena di sini sedang ada kegiatan, yakni dalam rangkaian RRI Fest 2026, yakni kegiatan donor darah, ya, langsung di Studio Sekarut RRI Samarinda. Dan untuk berkaitan dengan Halo Kaltim di pagi hari ini, kita juga mengangkat tema, yakni adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, ya, yang mana menariknya di RRI Fest kali ini tiga pelar bertemu. Ini ada RRI, kemudian juga dari kesehatan, dari Palang Merah Indonesia, dan juga dari Tanoto Foundation, ya, di kesempatan pagi hari ini, ya. Salah satunya adalah aksi donor darah yang juga berlangsung di Studio Sekarut RRI Samarinda, dan juga yang mana ini tidak hanya berbicara tentang kebaikan pendengar, namun juga langsung mencoba mewujudkannya dalam aksi nyata, ya. Dan untuk berbincang berkaitan dengan kegiatan kita di hari ini, pendengar, sudah hadir bersama kami di Studio Sekarut RRI Samarinda.

0: kita sapa dulu. Ada Ibu Dr. Nurul Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling unit donor darah PMI Kota Samarinda. Ibu Dr. Nurul, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Junaidi? Gimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bu Nurul, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Dan kemudian di samping Ibu Nurul ada Mas Ardi Kusumo ya, dari Sistem Strength Training, unit koordinator Tanoto Foundation. Mas Ardi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar baik Bapak.
0: Iya, belum ditanya ini sudah jawab kabar baik duluan ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini Mas Ardi ya, sudah hadir juga di Studio Sekarut RRI Samarinda ini. Ya, dan mendengar ini kita juga sambil melakukan aksi donor darah ya di Studio Sekarut RRI Samarinda, yang mana di perbincangan kali ini kita juga ingin mengetahui ini dari Dr. Nurul dari PMI Kota Samarinda mengenai donor darah itu sendiri ya Dr. Nurul ya. Yang mana Dr. Nurul, kita ingin tanya mungkin seberapa penting begitu adanya ketersediaan darah dan bagaimana pentingnya ada orang yang berdonor begitu, Dr. Nurul, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Junaidi. Jadi ketersediaan darah itu memang sangat-sangat penting ya. Yeah. Karena kita tidak tahu orang sakit itu kapan.
0: Nah,
1: darah itu kan banyak dibutuhkan ya, mungkin dari orang yang kecelakaan. Karena orang kecelakaan kan kita enggak tahu kapan terjadi.
0: Yeah.
1: Ya. Kemudian mungkin ibu yang melahirkan ya kan. Kemudian mungkin pasien-pasien kanker yang memang membutuhkan transfusi ya. Jadi memang ketersediaan darah itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kami di PMI Samarinda pun harus selalu konsisten untuk menjaga ketersediaan stok ya, stok darah yang untuk memenuhi kebutuhan darah di Samarinda dan sekitarnya ya. Kemudian seberapa pentingnya sih pendonor itu ada gitu ya. Karena memang kan kita bahan baku kita untuk transfusi itu adalah darah dari manusia ya. Nah, berarti penting sekali untuk para pendonor ini ada ya. Jadi tidak hanya mungkin pada saat dibutuhkan ada keluarga yang sakit atau gimana, ada teman tetangga yang sakit baru berdonor. Lebih ke donor rutin, karena ya itu tadi, kita tidak tahu orang sakit itu kapan ya. Jadi memang kita harus menjaga stok dengan para pendonor yang bisa menurunkan darahnya secara rutin.
0: Iya, berbicara dengan stok darah ini ya Bu Nurul, mungkin dari PMI Kota Samarinda ini tentu ada memiliki stok. Nah, mungkin bisa disampaikan berapa stok yang ada saat ini begitu Dok.
1: Oke, kalau untuk stok tanggal 3 ya,
0: 3 September
1: ya. Alhamdulillah stoknya aman ya, sekitar 900-an ya,
0: 900
1: itu kan
0: kantong gitu ya.
1: Iya. Mungkin dari yang golongan darah O itu sekitar ada 200-an, golongan A-nya 200-an, golongan B-nya yang lumayan ada 300-an, kemudian yang AB-nya 100-an. Jadi alhamdulillah kalau untuk stok darah PRC ya, darah untuk darah merah, alhamdulillah sih masih aman, alhamdulillah.
0: Ya, untuk stok alhamdulillah aman begitu. Untuk menjaga ketersediaan, nah begitu, apa tantangan dari PMI untuk menjaga ketersediaan
1: ini? Nah, untuk menjaga ketersediaan walaupun stok aman ya tiap hari, tapi kan ada darah yang dikeluarkan, yang digunakan pasien ya. Jadi ini per hari biasanya kita kan melayani beberapa rumah sakit ya, banyak, lebih dari 10-an rumah sakit. Kemudian ada bank darah ya, termasuk rumah sakit besar, rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, kan dropping ke kita. Itu berarti kalau di total ya mungkin sehari kita bisa keluar 120 kantong ya,
0: per hari
1: bisa keluar itu dengan bank darah dan dengan pasien yang keluarga pasien yang datang dari rumah sakit ya. Bisa sampai 120-an, bahkan mungkin bisa tembus bisa sampai 150 atau 160 itu per hari. Nah, untuk menjaganya ya tentu saja kita tidak henti-hentinya, termasuk salah satunya ya promosi dari RRI sendiri ya, promosi dari RRI sendiri untuk mengedukasi dari lewat saluran untuk pentingnya donor darah, kemudian juga mungkin dari bapak dari Tanoto Foundation yang mungkin mengajak masyarakat untuk aksi kemanusiaan yang termasuk donor darah ini ya, tidak lepas dari itu semua ya. Jadi kita bekerja sama yang menyampaikan informasi, mengajak ya untuk para masyarakat bisa menurunkan darahnya. Bahkan mungkin juga kita terus mengadakan donor darah yang bekerja sama dengan instansi ataupun perusahaan. Ya, mungkin salah satunya dengan RRI ini ya sangat membantu sekali ya untuk bisa menjaga ketersediaan darah yang ada, menjaga stok darah yang ada.
0: Menjaga stok darah itu sendiri. Iya. Sebelum ke Mas Ardi, ke Dokter Nulu satu lagi nih, berkaitan dengan adanya kegiatan. Biasanya di situ ada orang banyak berdonor. Nah, namun bagaimana jika tidak ada kegiatan? Apakah ada tetap pendonor rutin seperti itu, Bu? Seperti apa?
1: Oke, jadi kalau kami selain ke kegiatan namanya mobile unit ya, yang mobile donor unit, keluar siap. Ya, itu kalau di PMI di dalam gedung ada. Ada pelayanan untuk pengambilan darah dan itu bukanya setiap hari, Mas Yunadi. Hari libur, lebaran atau apapun tetap buka. Sama dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kita pelayanan untuk dalam gedungnya. Alhamdulillah sih sekarang sudah lumayan kesadaran masyarakat Samarinda untuk mendonorkan darahnya. Sehari sih mungkin kalau paling sedikit ya 40 kantong kita bisa dapat.
0: Itu yang langsung hadir.
1: Iya, langsung. Yang paling banyak ya bisa sampai 70-an kantong, alhamdulillah sih sehari bisa.
0: Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya masih ada begitu selain di kegiatan seperti ini ya, donor darah juga ada pendonor rutin begitu Bu ya, langsung hadir untuk mendonorkan darahnya ya secara rutin. Nah, kita ke Mas Ardi. Ini Mas Ardi, mungkin masyarakat nih masih pendengar juga ya RRI Samarinda bertanya-tanya nih, apa Tanoto Foundation itu apa begitu ya. Mungkin Mas Ardi bisa dijelaskan dulu seperti apa Mas Ardi, bergerak di bidang apa dan sebagainya, silakan.
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau orang mendengar Tanoto Foundation itu mungkin belum banyak yang belum paham ya. Kita coba ingin menjelaskan secara lebih sederhana. Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi. Organisasi filantropi ini adalah organisasi yang mendedikasikan sumber daya, sumber dana untuk kepentingan masyarakat. Yang mana Tanoto Foundation ini sudah sejak tahun 1981 berkomitmen untuk turut mendukung peningkatan dalam kualitas pendidikan dan juga pengembangan generasi muda. Nah, kalau fokus kami saat ini adalah ada di dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan fundamental literasi numerasi, yang mana ini memampukan anak untuk bisa membaca, bisa memahami, lalu bisa berhitung. Yang mana ini merupakan bekal utama untuk bisa belajar dengan baik. Nah, fokus yang kedua kami yaitu di pengembangan anak usia dini. Yang mana kalau dalam pengembangan anak usia dini ini, kami membantu orang tua untuk memahami kebutuhan anak, lalu kemudian bagaimana memberikan memastikan bahwa anak ini terjaga kesehatannya, gizinya, serta bagaimana agar memberikan stimulasi yang baik untuk tetap bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya.
0: Ya, ini menarik juga ya, karena fokusnya pada anak usia dini tadi ya, Mas Ardi ya. Nah, mengapa Tanoto Foundation begitu melihat penting sekali ini untuk anak usia dini ini diperhatikan begitu? Silakan, Mas.
2: Baik, kalau ditanya kenapa anak usia dini sangat penting, kalau kita bisa melihat kembali bahwa sebenarnya belajar itu dimulai dari sebelum anak itu lahir. Ketika ibu mengandung, itu anak sudah mulai belajar. Nah, kita ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu dimulai saja ibu mengandung sampai anak berusia 2 tahun. Nah, di dalam 1000 pertama hari kehidupan tersebut, itu ternyata tumbuh kembang anak, terutama untuk pembentukan otak itu sangat pesat sekali. Kalau kita bisa gambarkan bahwa otak anak di usia 3 tahun itu sebesar 80% dari otak orang dewasa. Dan di situ juga tumbuh kembang daripada sel-sel otak itu sangat pesat sekali. Gitu. Nah, kenapa sel-sel itu perlu dirangsang atau disimulasi? Karena ketika tidak, maka itu tidak akan optimal untuk terkoneksi menjadi istilahnya memberikan kemudahan bagi anak untuk bisa mengembangkan dari sisi bahasanya, dari motoriknya, sosial emosional, yang mana ini akan diperlukan untuk sepanjang hayatnya nanti.
0: Artinya jika sebelum lahir, berarti untuk ibu yang mengandung ini juga perlu diperhatikan ini,
2: Mas Ardi. Ya, betul, karena ketika ibu mengandung itu sebenarnya dia harus memikirkan dua orang.
0: Ya.
2: Ibu sendiri dan juga anaknya. Nah, ketika ibu gizinya tercukupi, kesehatannya baik, tentunya anaknya juga mendapatkan hal yang sama. Nah, itu makanya ketika saat ibu mengandung itu sudah harus diperhatikan untuk apa namanya, kesehatannya, lalu gizinya, sehingga jangan sampai kekurangan juga, kekurangan HB gitu. Ketika kekurangan HB, maka kan nutrisi ataupun kepada anak ini akan juga terhambat. Gitu. Maka tadi benar sekali, kalau kesehatan ibu ini sangat berperan sekali dalam masa-masa tumbuh kembang anak, terutama pada saat masih dalam kandungan.
0: Itulah yang menjadi pondasi utama ini.
2: Ya, betul.
0: Mas Ardi, ya, pondasi bagaimana membangun anak kecil ini sudah sejak usia dini tadi, bahkan dari dalam kandungan sendiri, ya. Ya, ini berbicara dengan itu tadi, Mas Ardi, bahwa memang untuk membangun manusia harus dimulai sejak awal, bukan menunggu anak untuk sehingga masuk sekolah ini, Mas Ardi.
2: Betul.
0: Ya. Seperti apa dari
2: Nah, kalau kami sendiri berpikir bahwa ketika kita mencoba untuk mengintervensi anak itu semenjak sekolah, maka ini akan sudah terhambat. Seperti kami sampaikan tadi bahwa perkembangan otak anak itu itu sampai dengan 80% itu di usia 3 tahun. Bayangkan ketika sampai dengan usia tersebut tumbuh kembangnya tidak optimal, maka ini akan berakibat pada saat anak memasuki usia sekolah, maka tidak optimal juga untuk kasih belajar anak itu.
0: Ya, ya. Ini yang menjadi perhatian terhadap anak usia dini, kemudian juga diwujudkan dalam bentuk apa dari Tanoto ini?
2: Baik. Kalau intervensi kami untuk bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak usia dini itu, kami memiliki suatu program yang namanya Rumah Anak Sigap.
0: Rumah Anak Sigap.
2: Ya. Nah, di Rumah Anak Sigap ini kami membantu orang tua untuk bisa memahami anak, memberikan kesehatan dan juga mengidentifikasi kebutuhan gizi anak, sekaligus bagaimana untuk bisa memberikan stimulasi atau rangsangan-rangsangan yang dibutuhkan untuk tadi ketika sel-sel otak ini tumbuh pesat di usia-usia emas ini, maka itu perlu dirangsang. Ketika dirangsang itu terus-menerus, maka itu akan bisa optimal begitu, termasuk bagaimana anak berbicara, anak berpikir dan sebagainya. Nah, di dalam Rumah Anak Sigap ini bentuknya adalah edukasi untuk orang tua, yang mana di sana nanti orang tua akan belajar memahami bagaimana memberikan stimulasi yang baik pada anak, memberikan pengasuhan yang baik pada anak, sehingga nanti dari belajar di dalam Rumah Anak Sigap itu orang tua akan melakukannya secara rutin berulang itu di rumah. Gitu. Jadi istilahnya ketika itu dilakukan rutin di rumah, maka ini akan sangat berperan sekali terhadap tadi tumbuh kembang anak di usia-usia emas ini.
0: Ya, itu Rumah Sigap sudah ada di mana saja begitu, Mas Ardi?
2: Baik, untuk
0: sudah berjalan-jalan sejak kapan ini, ya?
2: Baik, kalau di Kalimantan Timur sendiri, kami Rumah Anak Sigap bermitra dengan satu kabupaten, yaitu di Kutai Kartanegara, yang mana di sana menjadi semacam center of excellence daripada Rumah Anak Sigap yang Tanoto Foundation begitu. Nah, di Kutai Kartanegara ini juga merupakan kerjasama antara kolaborasi antara Tanoto Foundation dan juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Baik, ditahan dulu Mas Ardi dan Bu Nurul, ya, karena di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang pendengar, ya, yang ingin bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-95 ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44976. Ada Pak Ridwan, ya, dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Ini sudah bergabung, Pak Ridwan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Siapa ibu?
0: Ibu Dr. Nurul nih, Pak Ridwan.
3: Iya, Ibu Dr. Nurul. Ya, baik. Pak Ardi dan bagaimana kita mengkoordinasikan data NIK kita yang berbasiskan digital, karena sangat penting. Begini, jadi darurat SOS atau Hechonek atau Go to Healthy gitu kan, karena orang membutuhkan darah itu bukan hanya bencana, ibu hamil dan lain sebagainya. Kalau ada kecelakaan seperti dijelaskan sama Ibu Nurul dan Bang Ardi dari Foundation tadi. Nah, ini sangat penting menurut saya. Ketika data kesehatan itu ada di elektronik, itu kan walaupun mati dia ada di layar depan tuh. Misalnya nama, tanggal lahir, golongan darah, itu kan sudah ada pengenes, pendonor darah atau bukan gitu kan. Nah, artinya basis-basis data elektronik itu sudahkah dikonversikan? Kenapa ini sangat penting? Nomor mana ini? Yeah. Nomor mana ini? Kalau nomor darurat misalnya 1110, 112, itu kan ada di situ SOS dan nomor darurat itu sendiri. Kenapa? Kalau terjadi bencana, kita sudah tahu nih. Kalau setiap orang sudah pegang ponsel masing-masing, jadi data kesehatan, jaminan kesehatan nasional itu sudah diinput, sudahkah berbasiskan seperti itu? Karena ini sangat penting, orang nggak perlu pakai kartu lagi. Kemudian pakai elektronik ini kan kita dimudahkan untuk menginput dan meng-output data kita ketika kita dalam keadaan darurat itu tidak ingat lagi. Tapi ketika keluarga mengantarkan, ada ponsel-ponsel itu tadi. Nah, Ibu Nurul, Bang Ardi, sudahkah berbasis data tadi, berbasis data nasional? Beda loh, ini bukan aplikasi ya. Coba setiap ponsel kita itu, mohon maaf saya sebut saja misalnya Samsung, itu sudah berbasis sistemnya sudah seperti itu, sudah tampil di layar kaca, kita tinggal klik dan sudahkah Kominfo yang mendata ini gitu loh, kesehatan sudahkah connect semua gitu kan. Ini sangat penting deh, nggak perlu lagi kita bawa kertas, karena dokter pasti mau menginput data kita kan. Ibu Nurul, Bang Ardi pasti mau menginput kita di rumah Foundation itu gitu kan. Ini sangat penting yang connect dengan NIK kita. Nah, saya berpikirnya lebih ke depan seperti itu, walaupun kita tidak ada bencana atau tidak gitu, tapi konversi data tadi sudah ada di jaminan kesehatan nasional itu gitu. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke PMI, sudah ada data kita, go to connect-nya itu gitu kan. Jadi ke data itu tadi. Nah, pertanyaannya, agar saya tidak mengulang-ulang, sudahkah input out data berbasiskan digital? Selamat untuk harmonis. RRI selalu menginspirasi dan menginspirasi kepada masyarakat. Terima kasih, salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih Pak Ridwan ya, dari Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser ya, yang juga tentunya memonitor siaran kita di pagi hari ini. Mungkin kita ke Ibu Dr. Nurul dulu, sudah adakah begitu ya basis data elektronik yang secara nasional begitu, Bu?
1: Oke, terima kasih Pak.
0: Siapa?
1: Pak Ridwan, terima kasih. Oke, kalau data elektronik yang nasional untuk saat ini belum ada. Yeah. Jadi hanya lokal ya. Jadi kami juga belum bisa mengkonekkan mungkin ke apa tadi seperti dikatakan ke apa kayak Satu Sehat ya.
0: Yeah.
1: Itu belum bisa. Jadi memang walaupun itu program dari pusat ya, pusat itu dalam arti kata dari PMI pusat, cuman tidak mencakup nasional ya. Jadi datanya hanya lokal, jadi ada ID-nya dia, programnya memang dari pusat, dari PMI pusat, tapi dia pakai ID dan itu masing-masing daerah beda. Misalnya data dari PMI Samarinda itu beda dengan Balikpapan gitu ya. Jadi memang beda. Memang kemarin sempat ya udah dibicarakan ya, dibicarakan untuk bisa minimal datanya nasional untuk PMI dulu. Jadi kan tahu nih donornya, walaupun donornya di mana-mana ya datanya satu gitu. Nah, saat ini kan masih belum ya Mas Yana. Itu masih dibicarakan ya. Mudah-mudahan sih bisa terwujud dan bisa nanti bisa sampai dikonekkan di yang mungkin di Satu Sehat, yang di apa? istilahnya untuk data semua, yang ke data kesehatan. Mudah-mudahan aja sih.
0: Ya. Iya, terima kasih ya, ya Ibu kasih. Nurul. Dari Mas Ardi, mungkin seberapa penting tadi ya dikatakan Pak Ridwan bahwa dengan adanya satu data ini juga menjadi panduan begitu dari Tanoto, seperti apa

0: Ardi, silakan. Ya.
1: Baik, kami sendiri sebagai yayasan atau lembaga filantropi, salah satu hal yang menjadi concern kami adalah berbasis data. Maka dari itu memang sebenarnya kalau memang semua kegiatan, semua kebijakan itu bisa didasarkan kepada data yang valid, itu akan sangat membantu sekali, terutama bagi masyarakat ketika membutuhkan sesuatu, tidak usah lagi untuk bisa mendapatkan bantuan yang diharapkan. Nah, kalau terkait dengan tadi data-data, sebenarnya kan kita sudah ada organisasi ataupun bidang pemerintahan yang mengaturnya. Nah, mungkin kami berharap antar organisasi perangkat daerah ini bisa bersinergi juga. Untuk bisa tadi mewujud apa harapan Pak Ridwan tadi, kalau semuanya bisa sudah berbasis data digital gitu, sehingga memudahkan baik bagi PMI sendiri ataupun bagi masyarakat umum untuk bisa mengakses kebutuhan-kebutuhannya, termasuk untuk kebutuhan donor darah.
0: Iya, salah satunya kebutuhan juga untuk yang apa namanya anak usia dini dan lain sebagainya tadi.
1: Betul.
0: Ya, Mas Ardi ya. Ya, ini ada dari WhatsApp ya di 0811554976. Selamat pagi RRI. Berbicara donor darah, mungkin saja ada masyarakat kita yang merasa takut, mungkin saja disuntik ataupun takut darahnya berkurang. Pertanyaan saja, bagaimana PMI meyakinkan masyarakat bahwa donor darah itu bukan sesuatu yang menakutkan? Nah, terima kasih. Dari siapa ini? Tidak ada namanya. Silakan mungkin Ibu Dr. Nur.
2: Oke, terima kasih. Ya. Jadi rasa takut ataupun ragu untuk donor itu wajar ya, apalagi baru pertama kali ya. Cemas ya, mungkin takut jarum nih ya, ya kan ya, seperti itu. Tapi tenang sih, tenang aja ya. Jadi untuk proses donor darah itu semua dijamin aman ya. Dijamin aman, dijamin higienis, dan bahkan alat-alat bukan alat sih, maksudnya bahan-bahan yang kita pakai itu semua single use ya, jadi sekali pakai ya. Kemudian ya ditangani langsung dengan tenaga medis ya, ditangani langsung dengan tenaga medis ya. Jadi dan juga kita biasanya sosialisasi ya, tentang mungkin manfaat donor darah ya. Salah satunya manfaatnya bisa memperlancar peredaran darah, meningkatkan produksi sel darah merah, bisa mencegah penyakit jantung ya kan, karena pada dengan orang donor darah kan dia bisa kadar HB-nya bisa ini bisa stabil ya, sedangkan HB yang tinggi, lebih tinggi kan bisa jadi darah kental ya, jadi darah kental bisa resiko penyakit jantung ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu, jadi kayak manfaat donor darah itu kita selalu edukasikan. Kita biasanya sih ada sosmed ya, di IG, kemudian di TikTok ya, kemudian di Facebook, kita terus ini ya. Wah, kalau takut sih wajar sih Mas, cuman ya itu tadi ya, jangan khawatir ya. Ya alhamdulillah sih buktinya banyak sih donornya, anak-anak muda juga banyak ya. Karena memang kita anak-anak muda kan memang sukanya mainnya kan di sosmed ya, jadi kita lebih sosialisasi ke situ, ya. Insya Allah sih nggak apa-apa, jangan khawatir,
0: jangan
2: takut. Jangan
0: khawatir ya.
2: Nih ya, seperti kita lihat ini sendiri kan di studio kan banyak ya yang donor, alhamdulillah ya nggak ada yang takut.
0: Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya. Ini kita ada penelpon juga dari Pak Bambang nih, dari Palaran. Kita terima dulu Pak Bambang. Assalamualaikum Pak. Halo Pak Bambang. Ya, kita terima dulu ya. Ada Pak Bambang ini dari Palaran. Sudah tersambung Pak Bambang? Ya, sambil menunggu Pak Bambang ya, ini ada juga WhatsApp dari pendengar juga di WhatsApp. Saya belum pernah berdonor sampai usia saya 44 tahun saat ini. Apakah ada batasan usia dan juga berat badan nih untuk calon pendonor? Dari Pak Ihsan nih di Lempake Samarinda ya. Kemudian juga ada di Kukar ini, saya sangat tertarik untuk bisa bergabung dalam kegiatan sosial di Tanoto Foundation. Apakah ada saluran yang bisa saya akses untuk informasi di Kaltim ini? Nah, dari WhatsApp ini. Terima kasih ya, Pak Bambang. Apakah sudah? Oh, terputus ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Ardi dulu mungkin.

0: bahkan pakai yang bisa bergabung begitu.
1: Ya, ya. Sebenarnya kami juga mengharapkan ya kolaborasi daripada masyarakat.
0: Ya.
1: Dalam hal ini Tanah Toko Foundation sebenarnya ber MOU atau bekerja sama itu dengan bupati atau pemerintah daerah. Ya, yang mana dalam implementasinya itu sudah ditangani oleh organisasi-organisasi perangkat daerah terkait. Nah, kalau di Kutai Kartanegara kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP2KB. Yeah. Sehingga mungkin kalau kaitannya dengan bagaimana bisa berkolaborasi, mungkin bisa berdiskusi dulu dengan OPD masing-masing sehingga nanti apa yang mungkin bisa dikolaborasikan atau mungkin bisa di kita kerjakan bareng-bareng begitu. Yeah. Sehingga kami harapannya juga apa yang kami lakukan itu bisa didukung dan juga bisa dikolaborasikan dengan masyarakat.
0: Oke, ya. Sebelum kita ke Bu Nurul, ada Pak Rahman ini ya, sudah bergabung di WhatsApp. Pak Rahman, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua masyarakat Samarinda. Pesan yang terlalu...
0: Iya, silahkan. Pak Rahman.
2: Jangan terlalu kuat, soalnya ini bilang Upin Ipin jerebu, jerebu dikati. Salam sehat Pak Bambang, Ibu Nurul.
0: Pak Mas Ardi ini.
2: Oh Pak Ardi, oh ya. Selamat siang Pak.
1: Salam sehat Pak.
2: Iya. Salam sehat Pak ya. Saya lebih menekankan perihal tadi ada anukan beberapa pendengar yang kenapa kita harus donor ya. Sangat penting sekali, saya pun merasakannya ya. 3 tahun ini kan saya rutin untuk donor darah, cobanya tanggal 11 nanti ada kegiatan, saya tetap donor darah gitu loh. Nah, jangan takut, yang jelas kita sehat, tidak ada rasa sakitnya, pusing kepala tidak ada, kesemutan tidak ada. Karena apa? Sirkulasi darah kita stabil, normal. Saya tidak pernah lagi rasa sakit kepala gitu loh. Cuma ini Bu Nurul, untuk masalah medis saya percaya ya, semuanya kan... Injek by one ya, sterilnya satu orang satu. Cuma untuk di medis, tolonglah untuk yang ibaratnya jangan yang awal apa ya, yang masih tahap belajar menangani pendonor darah. Kasihan, saya juga pernah ya, cuma saya nggak nyebutin siapa, saya tahu orangnya. Saya pernah sampai biru, sampai biru ditusuk. Kenapa biasa nggak sakit? Langsung saya suruh cepatin aja, karena satu dia karena itu kalau rasa sakit akhirnya bunyi tangan saya, tapi nggak apa-apa lah kan, nanti hilang sendiri dikasih air hangat gitu kan. Satu, yang kedua untuk tolong nggak, saya tidak berharap ya, karena niat saya adalah untuk kesehatan saya sendiri, saya darah saya mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain itu alhamdulillah. Cuman di PMI kalau memang ada ibaratnya satu yang dikasihkan itu bahasanya bingkisan ya, yang lebih bermanfaat untuk pendonor darah. Kalau memang ada donatur pun, kalau ini kayak model susu beruang satu gitu kan, nggak usah kayak kiki, wafer, ada apa, pop mie itu pasti nggak perlu. Mending dimanfaatkan ke hal yang lebih bermanfaat untuk pendonor darah. Itu aja sih, terima kasih.
0: Kalau Pak Rahman sudah 3 tahun tadi Pak ya, rutin Pak ya?
2: Oh 3 tahun, luar biasa, bermanfaat sekali. Saya mengajak semua ya, pemuda semuanya. Saya umur 42 sih. Alhamdulillah enak, badan tuh terasa ringan, sakit kepala nggak ada, tensi saya selalu stabil kalau donor darah. Terima kasih.
0: Ya itu saja Pak Rahman. Ya baik, terima kasih ya Pak Rahman nih di Samarinda ini Ibu Nurul ya. Ternyata Pak Rahman ini juga merupakan salah satu yang rutin mendonorkan darahnya, sudah 3 tahun berjalan. Bahkan usia beliau 42 tahun. Nah, yang tadi pertanyaan ada 44 tahun. Nah, seperti apa tanggapan Ibu Dr. Nurul? Yang dari WhatsApp tadi juga ada yang usia 44 tahun. Silakan.
3: Oke, untuk pertanyaan yang
0: apakah ada batasan usia?
3: Batasan usia itu termasuk syarat ya.
0: Ya
3: jadi kalau untuk syarat donor untuk usia itu ada ya. Jadi baru pertama kali donor usia 17 tahun ya.
0: Oke.
3: Kemudian maksimal itu minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun.
0: 60 tahun.
3: Itu yang baru pertama kali donor.
0: Ya.
3: Tapi kalau sudah rutin Mas Junadi boleh donor sampai umur 65 tahun. Ya, misalnya dia udah udah rutin kayak mungkin Pak Rahman tadi yang usia 42 sampai nanti kalau rutin bisa sampai umur 65 tahun boleh donor darah gitu.
0: Ya, testimoninya tadi bahwa badan jadi ringan dan segala macam, Bu.
3: Ya, karena kan peredaran darah kan lancar ya.
0: Berarti ada sangat berdampak positif sekali, Bu, ya,
3: untuk
0: apalagi yang rutin ini. Ya, ini ada juga dari WhatsApp kembali, ada Ibu Ria Pauzi ya, penelpon kita. Ibu Ria, terima, Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Ria di Samarinda ini, silakan, Bu.
4: Saya sebelumnya ada beberapa kali donor. Tapi setelah saya di radiasi atau dioperasi, enggak boleh lagi katanya dokter. Padahal saya ini sudah agak baik, sudah baiklah gitu ibaratnya.
0: Setelah apa tadi?
4: Saya pertama dioperasi tahun 2025, terus 2024 25 kemarin, 24 dioperasi, 2025 kemarin di radiasi sampai 2026 ini. Bulan Agustus.
0: Operasinya apa kalau boleh tahu ini, Bu Ria?
4: Kata dokter saya ada parotis di telinga saya, telinga kanan kena parotis. Iya. Tapi saya merasa sudah enak gitu, sudah biasa lah istilahnya gitu. Saat itu ada donor darah di City Sentrum, karena memang saya sering donornya di situ, di City Sentrum itu. Nah, saya kesana terus ditanya, gimana, ini banyak pertanyaannya lah. Jadi saya jelaskan gini. Ibu, mohon maaf, belum bisa ibu ini. Ibu harus normal kembali senormal-normalnya. Nah, sedangkan yang di telinga ini kan kalau mau untuk normal seperti sebelumnya kayaknya enggak bisa, mungkin karena telinga sudah satu ini sudah cacat gitu. Sudah cacat. Jadi enggak bisa normal seperti biasa. Sedangkan donor itu saya suka karena memang efeknya bagus. Efeknya kita dengan di badan, pokoknya bagus ya, seperti yang dokter tadi katakan gitu. Nah, setelah saya tidak melakukan lagi donor itu, memang dampaknya juga beda gitu loh. Badan timbul masa badan kayaknya berat, badan rasanya mau gini, walaupun badan saya kurus gara-gara habis dikemo itu, di situ karena faktor makan dan semakan kan. Ya. Jadi bagaimana, apakah nggak bisa lagi saya ikut donor lagi gitu? Saya juga pernah di TNI juga kesana. Apakah karena penyakit saya itu yang saya rasa sudah enak, tapi nggak boleh lagi katanya gitu. Umur saya pun 60 dong, nggak mati kepala 5. Mau kepala 5. Iya. Terima kasih dokter atas ininya, informasinya. Nanti salam sehat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Ria Pauzi ya di Samarinda ini. Satu lagi ya, ada yang masuk, ada Pak Arman nih di Lojanan. Pak Arman, assalamualaikum.
5: Selamat pagi Bu Jun.
0: Selamat pagi.
5: Halo, Bu Jun.
0: Assalamualaikum Pak Arman.
5: Selamat pagi. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu Jun, berapakah ukuran liter darah yang ada di tubuh manusia tergantung usianya, Bung Jun? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada yang dinamakan darah mati, Bung Jun? Karena yang saya ketahui darah mati, ya darah mati itu ada karena yang diisap-isap nyamuk itu darah mati. Yang kedua, kalau kita berdonor, itu kan diambil tuh darah kita, CC-nya kan mungkin agak kebanyakan atau nggak kebanyakan, karena ukuran darah di tubuh manusia itu kan beda-beda liternya, Bung Jun. Nah, itu berapa CC sih yang diambil, Bung Jun? Jangan sampai diambil terlalu banyak, kasihan orang lemes jalannya. Yang kedua, yang ketiga, Bung Jun, golongan darah kan macam-macam tuh, A, B, AB, O, O plus. Nah, darah yang langka itu darah yang golongan mana, Bung Jun? Nah, demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman ya di Luar Janan ya, dan juga ada Ibu Ria Fauzi tadi ya sudah bergabung. Kita tahan dulu ya penelpon, kita ke Ibu Nurul dulu mungkin bisa menanggapi, silakan Bu.
3: Oke, tadi Ibu Ria ya.
0: Iya,
3: oke, Bu Ria, sehat selalu ya. Oke, untuk post operasi itu memang ada beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk donor kembali ya. Itu biasanya sih nanti kita akan konsultasi lebih lanjut gitu. Dari mungkin jenis penyakitnya apa, kemudian operasinya penanganannya bagaimana kan, seperti itu ya. Nanti bisa kalau memangnya ini datang ke PMI Samarinda, bisa konsultasi langsung ke saya ya, bisa aja nanti. Kalau ini kan saya harus menggali lebih dalam lagi ya. Operasinya apa, penyakitnya gimana, kenapa kemarin bisa sampai ditolak gitu ya. Tapi kalau memangnya baik-baik saja operasinya ataupun penyakitnya, tidak ada tantangan untuk donor darah, biasanya sih boleh donor lagi. Nanti bisa sih ke PMI ketemu saya, bisa saya dari mungkin Senin dan Jumat saya yang standby terus di PMI.
0: Iya, bisa dia Ibu Ria Fauzi langsung datang ke PMI ya Bu ya.
3: Boleh, boleh.
0: Iya. Kemudian tadi Pak Arman berapa cc begitu jumlah darah di dalam tubuh, dan juga berapa cc yang didonorkan begitu Bu, silakan.
3: Iya. Jadi makanya ada syarat donor untuk berat badan. Jadi berat badan minimal untuk donor darah itu adalah 45 kilo ya. Jadi dengan berat badan 45 kilo itu kita manusia bisa diambil 350 cc. Ya, jadi kalau di PMI Samarinda bisa mengambil yang 350 cc ya, jadi untuk berat badan 45 kilo. Atau mungkin ada pasien-pasien tertentu yang minta namanya kantong leukodepleted, itu seperti di Jakarta dia 450 cc ya, 450 mili atau 450 cc itu dengan berat badan minimal 55. Itu jadi memang ada batasannya. Jadi insya Allah sih nggak kelebihan. Jadi kan yang biasa yaitu 350 cc dengan minimal berat badan 45 kilo sudah bisa donor.
0: Oke. Ya, ini terakhir Bu sebelum ke Mas Ardi juga, ini ada dari Ibu Dafa bahwa beliau mengkonsumsi obat pereda gatal. Nah, apakah ini bisa juga ini untuk tetap mendonor Bu?
3: Oke, itu termasuk dari syarat-syarat donor ya, tidak ada minum obat. Nah, untuk obat, obat-obatan seperti obat nyeri, kemudian obat-obat alergi itu 3 hari sebelum donor, dan alerginya tidak kambuh.
0: Begitu. Ya. Namun setiap hendak donor pasti diperiksa dulu kan?
3: Iya, pasti kita anamnesa dulu, kita wawancara dulu seperti itu.
0: Oke ya. Baik, terima kasih ya. Satu lagi di terakhir ya, Pak Bambang di Palaran ini dari tadi. Pak Bambang, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, ya. Silakan Pak Bambang.
6: Terima kasih sekali nih dari TNI kalau tidak salah ya.
0: Ya.
6: Membantu mengkegiatan ini juga. Ini bapak ini kerjanya menurut dan berjalan lancar dan lancar sukses. Memang donor darah ini penting sebagai umat manusia, semuanya tercetak darah Anda untuk kehidupan orang lain. Sedikit informasi, kami di Palaran melibati bidan lilis di Jembatan Kuning, itu kami rutin mengadakan donor darah. Mudah-mudahan ini juga ya untuk kita semua. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Juga rutin kata Pak Bambang ya di Palaran ini ya, menggelar donor darah ya. Ya, dan kita juga sudah berkaitan dengan kegiatan hari ini, kita juga ingin tanyakan ini kepada Mas Ardi ya, dari Tanoto Foundation sendiri juga ya bekerja sama dengan RRI hari ini, mungkin seperti apa melihat kegiatan dalam rangkaian RRI Fest 2026 juga ini Mas Ardi, silakan.
1: Ya, terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat hari jadi atau selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Yang mana kalau saya lihat kegiatan di hari ini, antusias masyarakat sangat tinggi sekali ya terkait dengan donor darah. Kami berharap juga tidak sebatas kepada donor darah saja. Kami berharap agar seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan sebagainya bisa terus untuk berkolaborasi. Yang mana kalau kita melihat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harmoni bagi kami adalah setiap pihak melakukan perannya masing-masing. Untuk satu tujuan yang sama. Kalau di kami, salah satu tujuan kami adalah bagaimana agar anak bisa bertumbuh dengan baik dan juga mencapai potensial yang paling maksimal lah yang di anak tersebut. Sehingga kalau saat ini kita bisa membangun atau mengembangkan, memperhatikan anak, berarti kita sedang membangun masa depan Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia, PMI. Berharap bisa terus berkolaborasi di masa yang akan datang.
0: Ya, tidak hanya sampai di sini ya.
1: Iya.
0: Mas Ardi ya. Ya, kemudian Ibu Dr. Nurul melihat dari PMI sendiri kolaborasi hari ini yakni PMI, kemudian Tanato Foundation dan juga dari Samarinda ini dalam aksi donor darah hari ini seperti apa, Bu? Silakan.
3: Oke, aksi donor darah untuk hari ini antara kerjasama kolaborasi RRI dan Tanato Foundation dan PMI Samarinda, alhamdulillah sangat baik sekali ya, bisa membantu kami PMI Samarinda dalam memenuhi kebutuhan darah di Samarinda dan sekitarnya. Jadi radio bisa terus terdengar ya Mas Jonadi ya, karena pemancarnya yang tidak pernah padam ya. Begitu juga dengan kebaikan dalam diri kita ya Pak ya. Jangan sampai berhenti terpancar. Jadi mari kita jadikan rasa peduli kita sebagai sinyal harapan bagi sesama ya. Jadi mari datang ke UDD PMB Kota Samarinda terdekat dan rutinlah untuk mendonorkan darah ya. Jadi mari kita jaga frekuensi kebaikan ini agar semangat gotong royong terus bergema. Selamat hari jadi ke-81 untuk RRI. Sukses terus.
0: Ya, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya, yang mana pendengar ingin mendapatkan informasi lainnya ya terkait dengan donor darah seperti informasi stok, kemudian jadwal kegiatan donor darah keliling, atau ingin bertanya terkait syarat penyelenggaraan kegiatan donor darah dan juga di instansi lain ya, ini bisa bekerjasama dengan unit donor darah PMI Kota Samarinda atau informasi lainnya ya, yang mana bisa mengikuti akun media sosial UDD PMI Kota Samarinda di Instagram ataupun TikTok di @UDDPMI_KotaSamarinda. Begitu ya Ibu Dr. Nurul ya.
3: Iya, betul sekali. Ya.
0: Dan ini kita juga sudah memasuki segmen akhir begitu di kesempatan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita ke Mas Ardi dulu sekaligus closing statement-nya berkaitan dengan edukasi dan juga apa yang ingin diharapkan dari Tanoto berkaitan dengan kesehatan baik anak maupun juga anak di usia dini. Silakan sebagai closing statement-nya sekalian, silakan.
1: Baik, kami berharap semua pihak dalam hal ini kalau kita bilang untuk masyarakat, pemerintah daerah, keluarga ataupun juga individu, dunia swasta dan sebagainya bisa terus berkolaborasi sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di dalam bangsa ini terutama untuk menyiapkan generasi muda yang lebih baik lagi bisa terpecahkan mulai dari usia yang paling dini, yaitu semenjak anak-anak masih dalam kandungan. Harapannya apa yang kami lakukan nanti bisa didukung oleh segenap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan setiap hari, baik itu oleh keluarga, di lingkup keluarganya, lingkungan masyarakat yang menyediakan zona dan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak, serta pemerintah yang bisa mendukung dari sisi kebijakan dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dari kami itu mungkin sekali lagi terima kasih dan kami sangat senang sekali bisa diundang ke acara hari ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas Ardi ya. Ke Dr. Nurul berkaitan dengan kegiatan hari ini juga, dan juga edukasi kepada masyarakat ini bagaimana agar tetap bisa menurunkan darahnya, kemudian juga secara rutin. Sekaligus closing statement-nya, Ibu Dr. Nur, silahkan.
3: Oke, mungkin tadi sudah ada beberapa yang sudah saya sampaikan ya Mas ya. Jadi saya sih singkat aja, kami dari PMI Samarinda mengajak masyarakat di Samarinda dan sekitarnya untuk rutin mendonorkan darahnya. Karena setetes darah yang Anda berikan adalah harapan dan nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya, dan juga Mas Ardi sudah berbincang ya bersama RRI Samarinda di pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar yang ingin mendonorkan darahnya pada hari ini juga bisa langsung hadir ini ya di RRI Samarinda, tepatnya di studio Sikarut ya di RRI Samarinda dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dan semoga perbincangan kita di pagi hari ini ya juga bisa mengedukasi dari pendengar RRI Samarinda berkaitan dengan bagaimana secara rutin menurunkan darah, dan juga bagaimana menjaga agar anak usia dini ya bisa dijaga tumbuh kembangnya bahkan sejak dalam kandungan ya, seperti disampaikan Mas Ardi tadi. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Halo Kaltim. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah
1: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di tengah kesibukan siang, jangan sampai kita ketinggalan kabar. Karena satu informasi bisa mengubah keputusan, dan satu keputusan bisa mengubah hari kita. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai radio host, hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan juga edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Di mana Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Diawali dari Magelang, Jawa Tengah, di mana lestarikan desa Minawisata, warga ngerajek gelar gerebek merti desa. Dari Gemilang FM sudah ada reporter Diki Darmawan. Silahkan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, warga desa Kerajek, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, berebut 12 gunungan hasil bumi dan ikan. Buah gunungan tersebut ludes tak tersisa dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Tradisi merti desa Kerajek diawali dengan kirap sepanjang kurang lebih 2 km menuju Lepen Sumong. Nampak dalam prosesi itu warga antusias menonton sepanjang jalan yang dilewati. Kepala Desa Kerajek Muhammad Rizki Kurniawan mengatakan merti desa tahun ini digelar dalam 3 rangkaian utama. Kegiatan diawali dengan ruat-rawat sumber mata air Tuk Mudal. Sumber mata air tersebut lanjutnya menjadi bagian penting dalam kehidupan warga desa Kerasa. Menurut dia, keberadaan sumber mata air menjadi semakin penting saat musim kemarau. Di tengah sejumlah wilayah sekitar yang mengalami kekurangan air, Desa Kerasa masih memiliki pasokan air yang cukup melimpah. Karena itu, kegiatan ruat-rawat bukan sekadar ritual. Warga juga diajak menjaga keberadaan sumber mata air agar tetap lestari. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki.

0: Demikian laporan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang. Dan kita langsung beranjak ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana 33 tahun Mataram. Mataram tak hanya dibangun, ia harus dirawat. Sudah siap ada reporter Caca Anissa dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan rekan Caca Anissa.
1: Mataram tak hanya dibangun, ia harus dirawat. Dikabarkan dari Mataram, tinggi Mataram telah berusia 33 tahun, 3 dekade lebih bukan waktu yang sebentar. Ada jalan panjang pembangunan yang telah dilalui, perubahan yang dihadapi, dan harapan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan tersebut mengemukakan dalam sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Muhammad Iqbal yang dibacakan oleh Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rolis Kanda pada upacara peringatan HUT ke-33 Kota Mataram dengan tema Merawat Kota Menumbuhkan Harapan. Karena itu merawat Mataram berarti lebih dari sekadar menjaga jalan, gedung, taman, dan ruang publik. Ia berarti menjaga lingkungan, memelihara budaya, memperbaiki pelayanan, memperkuat ekonomi, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk tumbuh. Dan kota yang baik adalah kota yang membuat warganya percaya bahwa masa depan mereka layak diperjuangkan. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Caca Anissa dari Suara Mataram FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya datang dari Sumatera Barat, di mana Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan evaluasi SP4N, lapor waktu penanganan aduan publik makin cepat. Sudah siap reporter Adel Febri dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Silahkan untuk laporannya.
2: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menggelar sosialisasi dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPANLAPOR bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pada Selasa 1 September 2020. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Pesisir Selatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pesisir Selatan Rizwandi, didampingi Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Wendy. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menerima, mengelola, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal SPANLAPOR. Kadis Kominfo Pesisir Selatan Wendy menyatakan bahwa sosialisasi dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menyatukan persepsi seluruh OPD dalam penanganan pengaduan masyarakat. Yang menjelaskan juga dalam 6 tahun terakhir jumlah pengaduan masyarakat melalui SPANLAPOR mengalami fluktuasi. Namun dari sisi kecepatan penanganan terjadi peningkatan efisiensi yang cukup signifikan. Menurutnya pendengar, pada periode awal pengelolaan penyelesaian pengaduan dapat membutuhkan waktu hingga sekitar 75 hari. Seiring dengan peningkatan koordinasi dan pemahaman OPD terhadap mekanisme SPANLAPOR, waktu penanganan terus dipangkas hingga menjadi jauh lebih singkat. Bahkan sudah dapat diselesaikan dalam hitungan jam untuk pengaduan tertentu. Ia juga menambahkan, pengelolaan pengaduan publik membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar setiap OPD memahami tugas dan juga tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut tidak hanya melibatkan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari berikutnya, kegiatan akan dilanjutkan bersama pihak kecamatan dan juga puskesmas. Angka tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pengaduan publik hingga ke tingkat pelayanan terdepan, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah. Dengan pengelolaan SPANLAPOR yang semakin responsif, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Kisah WFM Pesisir Selatan, Sumatera Barat, laporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Adel Febri. Pendengar, laporan dari Langkisau FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Arjuna Kusuma dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah. Selaku radio host di Berita Indonesia Live, hadir Senin hingga Jumat pukul 2 siang WIB, 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya, bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 WITA, dan 11 WIT. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah, SPD, MPD. Halo. Ya Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah ini, iya. Tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
5: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh iya jaga kesehatan ya sama betul. Orang lain, ya kan? Nah, ya. Sedangkan coba pernah nggak kita kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri? Bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita. Nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
4: Baik.
5: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Mm-hmm. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri? Okay. Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang. Betul. Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan kekebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai? Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
6: ini ya, ini, waduh, kalimat
5: kayak
6: ini
5: banyak
6: Bunda?
5: Yang kayak nggak banyak sih, cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure. Nah, membandingkan kepada orang lain. Nah, ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat? Nah,
6: baik.
5: Ini juga ini loh Mbak Pusnanya sebagainya.
6: Okay,
5: itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah, ini nih. Nah, berarti dia otomatis enggak damai dong dengan dirinya sendiri.
6: Gitu ya kuncinya.
5: Iya,
6: ya.
5: Kuncinya di situ.
6: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
5: Bandingin. Ya, padahal kita kan juga punya potensi juga gitu.
6: Baik.
5: Begitu.
6: Okay, konsepnya tadi panjang lebar, tetapi mengenai ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT, sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya, Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih, kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan memberikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali begitu ya. Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri. Apapun itu, kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Baik, demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah, SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana layanan kesehatan Rembang terbaik di regional Jawa Bali, Bupati Harno terima penghargaan. Sudah ada reporter Aryo dari Radio Citra Bahari yang akan melaporkan. Silahkan rekan Aryo.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang meraih penghargaan terbaik pertama dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali, kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Penghargaan tersebut diterima Bupati Rembang, Haji Harno, dalam acara yang digelar di Bali pada Jumat 28 Agustus 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti sekaligus apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab Rembang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau. Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, hingga per 24 Juni 2026 ini mencapai 99,17% dari jumlah penduduk Rembang, 663.577 orang yang sudah terjamin dalam program JKN. Selain tingkat kepesertaan JKN, penilaian juga mencakup sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Selanjutnya, capaian layanan, inovasi daerah juga menjadi nilai tambah dalam penilaian. Inovasi dinilai turut berperan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam penghargaan tersebut, Kabupaten Rembang menempati peringkat pertama Posisi kedua diraih Kabupaten Bantul, sedangkan Kabupaten Klungkung berada di peringkat ketiga. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus kepada Bupati Rembang. Selain trofi penghargaan, Kabupaten Rembang juga memperoleh apresiasi dana dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 2 miliar rupiah. Bupati Harno bersyukur upaya dari Pemkab Rembang untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pemkab akan terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan dan lebih merata. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Aryo untuk laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana guru mentawai sulap AI jadi media belajar berbasis budaya lokal. Sudah siap reporter Hici Ramina Fitri Yanti dari Sasaraina FM, Kepulauan Mentawai yang akan menyampaikan laporannya. Silakan.
8: Baik, pendengar LPPL Indonesia, inovasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI mengantarkan Fojiano SPD, guru SD Negeri 11 Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara menjadi pemenang lomba guru berprestasi dan berinovasi dalam menciptakan pembelajaran kreatif dan inspiratif tahun 2026 tingkat SD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Job Siri Rui usai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fojiano mengembangkan pembelajaran dengan memadukan media virtual 3D, papan interaktif digital, serta video animasi berbasis AI. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu siswa memahami materi IPAS dan matematika secara lebih visual dan interaktif, sekaligus meningkatkan minat belajar, literasi, dan numerasi. Uniknya, materi digital tersebut turut memasukkan bahasa, aksesori, serta kehidupan dan budaya Mentawai, sehingga teknologi modern tetap dekat dengan identitas lokal. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menonton materi, tetapi aktif berdiskusi, menjelaskan, bekerja dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil pembelajaran. Fojiano berharap inovasi tersebut dapat menjadi praktik baik dan menginspirasi guru lainnya di Mentawai. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai Job Siri Rui meminta para guru terus berkarya dan berinovasi, serta tidak menjadikan penghargaan sebagai titik akhir dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian yang dapat saya laporkan. Hicira Mina Fitrianti, LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Hici dari Sasaraina FM untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Sasaraina FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita yang akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
9: Pendengar PB Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ADKASI menyatakan bahwa akan terus memperjuangkan kepentingan daerah termasuk soal pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Ketua Umum ADKASI Siswanto dalam pernyataan di Semarang pada minggu lalu memastikan pihaknya selama ini melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Itu dikatakannya saat rapat kerja nasional Rakernas ADKASI 2026 baru-baru ini. Ia menegaskan ADKASI akan terus mengambil langkah di logis dan konstruktif agar berbagai persoalan yang dihadapi oleh daerah dapat disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang hadir juga mendorong bahwa DPRD Kabupaten Indonesia untuk naik kelas dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kelas DPRD tidak sekedar berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga menyangkut kapasitas dan kualitas dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman, sehingga fungsi pengawasan harus mampu untuk mendorong pemerintah daerah menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kesanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Untuk berita selanjutnya, datang dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, di mana BKPSDM Kabupaten Serang raih penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah. Sudah ada Dewi Ratih dari Radio Buana Asri FM. Silahkan untuk Dewi Ratih laporannya.
10: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
11: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sragen meraih penghargaan Perak Klasifikasi Kabupaten Tingkat Nasional Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukawati SST PMSI Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Capaian tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah mengintegrasikan prinsip dan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen, Nur Endah Widyastuti SSI MSI, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 1 September 2026 menjelaskan, Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD merupakan parameter untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi parameter penilaian, di antaranya ketersediaan sumber daya manusia atau SDM dari rumpun keinsinyuran, kepemilikan gelar profesi insinyur, kesempatan pengembangan kompetensi, serta keterlibatan dalam organisasi profesi. Selain itu, penilaian juga melihat penerapan regulasi dalam praktek keinsinyuran di lingkungan pemerintah daerah. Nur Endah Widyastuti SSI MSI menambahkan, penilaian IKD mencakup 15 urusan pemerintahan yang melibatkan 17 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sragen. Data yang dihimpun meliputi jumlah SDM dari rumpun keinsinyuran hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Saat ini, terdapat 2 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sragen yang telah mengikuti pendidikan profesi insinyur melalui fasilitas tugas belajar. Dengan meningkatnya kompetensi dan keterlibatan tenaga profesional di bidang keinsinyuran, pembangunan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat berjalan lebih terarah, profesional, aman, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
10: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Dewi Ratih untuk laporannya. Pendengar, berita dari Radio Buana Asri FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar ROPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk saat ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2025. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya kabut asap dongkrak kasus ISPA di Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara catat 9.075 kasus pada bulan Agustus. Dukung ketahanan pangan, Kapolresta Kota Samarinda pimpin panen raya 1 ton jagung di Loajanan Ilir. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ingatkan DBD tetap mengintai di musim kemarau. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, optimalkan PAD, Gubernur terbitkan surat edaran penggunaan produk dan jasa lokal. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 3, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Rabu, kami pergar edisi Kamis 3 September 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita pertama dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, terkait kabut asap dongkrak kasus ISPA di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara catat 9.075 kasus pada bulan Agustus. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah

Ya, pendengar, dibandingkan sejumlah kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur, wilayah yang saat ini dipimpin Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Randy Solihin ini tergolong sangat luas, mencakup kawasan perkotaan, permukiman, perkebunan, hingga hutan dan lahan yang masih cukup luas. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Ismi Mufidin mengatakan bahwa peningkatan kasus ISPA mulai terlihat sejak bulan Juni 2026. Di mana pada bulan Juni tercatat 3.703 kasus, kemudian meningkat menjadi 7.172 kasus pada bulan Juli dan kembali melonjak menjadi 9.075 kasus sepanjang bulan Agustus. Kasus ISPA ditemukan di seluruh kecamatan di Kutai Kartanegara dengan jumlah yang berbeda-beda. Penyakit tersebut tidak hanya terjadi di wilayah yang berdekatan dengan lokasi karhutla. 5 wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi selama bulan Agustus adalah Loa Ipu, Rapak Mahang, Sanga-Sanga, Loa Janan, dan Samboja. Menurutnya, tingginya kasus di sejumlah kawasan perkotaan juga dipengaruhi kepadatan penduduk dan tingginya aktivitas masyarakat. Penggarong misalnya memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Meski paparan kabut asap di wilayah tersebut terjadi lebih belakangan dibandingkan kawasan yang menjadi lokasi karhutla, tingginya mobilitas masyarakat turut mempengaruhi jumlah kasus. Dan pendengar, berdasarkan kelompok umur, kasus ISPA paling banyak ditemukan pada usia produktif dan usia sekolah. Kelompok usia produktif 18 hingga 59 tahun tercatat sebanyak 3.028 kasus, sedangkan kelompok usia sekolah 5 hingga 18 tahun mencapai sekitar 2.950 kasus. Adapun kasus pada kelompok balita tercatat sekitar 1.600 kasus. Ya, meski peningkatan kasus terjadi bersamaan dengan kondisi kabut asap, Ismi mengingatkan bahwa ISPA tidak semata-mata disebabkan oleh asap karhutla. Menurutnya, ISPA merupakan salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan di Kutai Kartanegara dan secara rutin berada di posisi pertama dalam daftar 10 penyakit terbanyak. Di mana kabut asap akibat karhutla menjadi salah satu faktor tambahan yang dapat memperbesar jumlah kasus. Selain itu, polusi kendaraan dan aktivitas masyarakat juga berpengaruh terhadap kualitas udara. Kemudian dari sisi pelayanan, Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara memastikan ketersediaan obat-obatan untuk penanganan ISPA di seluruh puskesmas tetap terjaga. Warga yang mengalami gejala ISPA dapat mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan sesuai prosedur. Di tengah kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap, Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak ada keperluan mendesak. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah juga diminta untuk menggunakan masker dan melakukan perlindungan diri.

Ya, baik, Mbak Dengar. Di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami pendengar dari Kabupaten Kutai Kartanegara, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ya, dengan berita terkait kakek di Teluk Pandan, Kutai Timur terancam pidana akibat pembakaran lahan. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Pendengar, Polsek Teluk Pandan resmi menerbitkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan terkait kasus pembakaran lahan di Desa Sukadamai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Seorang pria berinisial MA, 62 tahun, kini sudah diamankan dan harus berhadapan dengan hukum akibat perbuatannya. Sejumlah barang bukti ikut disita petugas untuk memperkuat proses hukum. Barang bukti tersebut meliputi kayu bekas terbakar, pakaian, celana training, topi, hingga sepasang sepatu boots milik terduga pelaku.

0: Penyidik menerapkan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan yang mengakibatkan kebakaran sehingga membahayakan keamanan umum. Kakek tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Teluk Pandan. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kapolsek Teluk Pandan Ibda Apriliando pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Pendengar, penangkapan MA berawal dari laporan warga yang mencurigai keterlibatannya saat si jago merah membakar area perkebunan. Polisi yang bergerak cepat langsung mencari keberadaan pelaku setelah api berhasil dikendalikan di lapangan. Kebakaran hebat itu sendiri melanda lahan bekas persawahan di Jalan Gembira RT 7, Desa Sukadamai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Peristiwa terjadi pada Senin 31 Agustus 2026 sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah dan dengan cepat meluas hingga mengusung area seluas 5 hektar. Proses pemadaman berlangsung cukup dramatis karena terkendala tiupan angin kencang yang membuat kobaran api terus merambat. Petugas gabungan bersama masyarakat setempat bahu-membahu menjinakkan api menggunakan pompa punggung jet shooter milik Manggala Agni. Kerja keras tim gabungan akhirnya membuahkan hasil setelah bertarung melawan asap dan kobaran api selama lebih dari 2 jam. Kobaran api di atas lahan 5 hektar tersebut resmi berhasil dipadamkan total menjelang malam. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang. Perkuat sinergi posko bersama Karhutla Bontang resmi diluncurkan. Berita kami kutip dari media dialektis.co. Pemerintah Kota Bontang resmi meluncurkan posko bersama penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Kota Bontang tahun 2026 di Pos Damkar Bontang Lestari, Kelurahan Bontang Lestari pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Bontang Neni Murnaini, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Kapolres Bontang, dan Dim 0908 Bontang, Letkol Infantri Ardiansyah, Danyon Arhanud 7 ABC, dan Pos AL Bontang BPBD Damkar Manggala Agni, para camat dan lurah se-Kota Bontang, perwakilan perusahaan, serta personel TNI Polri dan unsur terkait lainnya. Turut hadir tim penyuluhan Karhutla Sesko TNI yang dipimpin Kolonel Infantri Tony Sri Hartanto sebagai bagian dari upaya memperkuat pengetahuan, koordinasi, dan strategi bersama dalam menghadapi ancaman Karhutla di wilayah Kota Bontang. Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang Neni Murnaini menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi, koordinasi, kesiapsiagaan, dan respon cepat seluruh unsur. Sementara itu, Ketua Tim Penyuluhan Karhutla Sesko TNI menyampaikan apresiasi atas pembentukan posko bersama yang menjadi pusat komando dan koordinasi terpadu mulai dari pencegahan dini, pemantauan wilayah rawan, respon cepat, hingga koordinasi penanganan dan penegakan hukum. Posko bersama ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani karhutla secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda pita kepada posko terpadu, penyerahan bantuan secara simbolis dari PT Pupuk Kaltim kepada Wali Kota Bontang, sesi foto bersama, dan ditutup dalam keadaan aman serta lancar. Baik, pendengar, dari seputar wilayah Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dengan berita terkait, Dinas Kesehatan Kutai Barat ingatkan DBD tetap mengintai di musim kemarau. Berita kami kutip dari media RRI, pendengar Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai penyakit demam berdarah dengue atau DBD, meskipun saat ini wilayah Kutai Barat masih menghadapi musim kemarau panjang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Dinas Kesehatan Kutai Barat Weda, mengatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat kasus DBD yang signifikan selama musim kemarau. Namun, kondisi tersebut tidak berarti masyarakat dapat mengabaikan upaya pencegahan. Menurutnya, musim kemarau justru dapat membuat masyarakat menampung air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penampungan air yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk Aedes aegypti. Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa DBD tidak hanya muncul saat musim hujan. Pengalaman pada tahun 2023 menunjukkan kasus DBD juga dapat meningkat sebelum memasuki musim hujan, sehingga kewaspadaan dan pemberantasan sarang nyamuk harus tetap dilakukan. Weda juga menambahkan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk, termasuk membersihkan tempat penampungan air dan membasmi tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Menurutnya, jika ditemukan kasus, penanganan harus segera dilakukan agar penularan tidak meluas. Weda berharap masyarakat tidak lengah dan terus menjaga kebersihan lingkungan di tengah kondisi kemarau panjang. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dan pendengar, nantikan berita selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Tahu berapa Mas?
16: 4.000 aja.
17: Siapa yang sakit?
18: Mas Fajar.
17: Sakit apa?
18: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
17: Apa itu 3M?
18: Menguras, menutup, dan mengubur.
17: Coba perhatikan lingkungan sekitar. apakah sudah melakukan 3M juga?
16: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
17: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
16: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
17: Kan nyamuk bisa terbang.
19: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
20: RPD Kutim FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, di mana sebelumnya telah kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kutai Barat. Dan untuk selanjutnya berita kami hadirkan dari Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, terkait dua kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, krisis logistik akibat kekeringan, status siaga darurat ditetapkan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan status siaga darurat untuk menangani dampak kekeringan yang terjadi di dua kecamatan. Kabupaten Mahakam Ulu adalah wilayah otonom baru di Provinsi Kalimantan Timur yang ibu kotanya di Ujoh Bilang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu Agus Darmawan mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah program gerakan pangan murah atau GPM dan operasi pasar murah atau OPM dinilai belum mampu mengatasi kenaikan harga di wilayah terdampak. Menurutnya, dampak kekeringan paling signifikan dirasakan di dua kecamatan, terutama karena terganggunya transportasi dan distribusi logistik. Sementara itu, tiga kecamatan lainnya masih dinilai dapat ditangani melalui kegiatan OPD teknis karena kenaikan harga kebutuhan pokok belum signifikan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga akan mengoptimalkan penanganan melalui OPD teknis serta mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, pemerintah memanfaatkan bantuan Basnas dan bantuan cadangan dari pemerintah pusat yang penerimanya telah memiliki data by name by address. Agus mengatakan bahwa pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Meski demikian, Agus menegaskan perkiraan tersebut masih bersifat prediksi dan pemerintah akan terus melakukan mitigasi serta memantau kondisi di lapangan. Ya, baik, pendengar di 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Terkait dukung ketahanan pangan, Kapolresta Samarinda pimpin panen raya 1 ton jagung di Loajanan Ilir. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, Polresta Samarinda terus mendukung program ketahanan pangan nasional dan mendorong swasembada pangan di wilayah hukumnya. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi setiap orang sepanjang waktu. Langkah konkret ini diwujudkan melalui kegiatan panen jagung bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar di Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Panen raya tersebut dilakukan di atas lahan seluas 1 hektare milik kelompok tani Barokah yang berhasil membukukan hasil panen mencapai kurang lebih 1 ton jagung pipil varietas Pertiwi 5. Kegiatan berprospek positif ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi Polresta Samarinda. Antara lain Wakapolresta Samarinda, PJU Polresta Samarinda, Kapolsek Jajaran, personel Polsek Samarinda Seberang, serta anggota kelompok tani Barokah yang antusias mengikuti jalannya panen. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani yang dinilai konsisten menjaga produktivitas sektor pertanian lokal di tengah berbagai tantangan cuaca. Dan sebagai komitmen nyata dalam menjaga keberlanjutan produksi, Polresta Samarinda juga menyerahkan bantuan pupuk secara simbolis kepada kelompok tani Barokah guna menunjang perawatan serta pengembangan lahan tanaman jagung pada musim tanam berikutnya.
Melalui sinergi yang makin solid antara institusi Polri dan para petani lokal ini, Polresta Samarinda berharap program ketahanan pangan dapat terus menguat secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Pak Dengar, dari kota Samarinda kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser.

Ya, berita terkait antisipasi kabut asap karhutla di Paser melalui kebijakan sekolah fleksibel. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mewanti-wanti dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Paser. Kekhawatiran tersebut dituangkan dalam surat edaran yang ditujukan kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser M. Yunus Syam pada Rabu 2 September 2026 kemarin menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kabut asap karhutla semakin pekat dan membahayakan kesehatan peserta didik. Di mana pihaknya akan mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah, di mana menurutnya kebijakan belajar dari rumah atau BDR tidak akan diberlakukan secara menyeluruh, melainkan menyesuaikan kondisi di masing-masing sekolah. Ya, meski telah mengeluarkan edaran BDR, hingga saat ini belum ada sekolah yang meliburkan kegiatan belajar akibat kabut asap. Kendati demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser terus menghimbau kepala sekolah untuk memantau kondisi anak-anak, terutama yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain itu, pihaknya juga meminta para kepala sekolah untuk mengingatkan siswa agar menggunakan masker saat beraktivitas. Langkah sederhana ini dinilai penting untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan asap. Ia juga menekankan bahwa kebijakan meliburkan sekolah atau menerapkan BDR sangat bergantung pada kondisi lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan serta-merta mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan tingkat kepekatan kabut di masing-masing wilayah.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Paser. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan berita terkait, Penajam Paser Utara siapkan anggaran tanggap darurat Rp10 miliar untuk penanganan karhutla. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyiapkan anggaran tanggap darurat sekitar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran yang terjadi di tengah kondisi kemarau. BNPB mendefinisikan kebakaran hutan dan lahan sebagai kondisi ketika hutan atau lahan dilanda api hingga menyebabkan kerusakan serta kerugian ekonomi maupun lingkungan. Salah satu dampak paling sering muncul adalah kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Bupati Penajam Paser Utara Mudiat Nur mengatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Pemerintah daerah tidak langsung mengalokasikan seluruh dana, akan tetapi akan melihat kebutuhan secara bertahap. Menurutnya, penggunaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk menangani kondisi darurat. Mudiat mengatakan besaran anggaran yang disiapkan untuk penanganan kebakaran tidak bersifat tetap untuk setiap kejadian. Penggunaannya akan menyesuaikan kebutuhan selama proses penanganan berlangsung.

0: Ya, baik, berdengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan nantikan berita selanjutnya akan kami hadirkan masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
8: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
9: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
7: Mas, jadi gimana Mas?
8: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
7: Loh, kenapa Mas?
8: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
10: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

tim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini, berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan untuk selanjutnya, berita kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari kota Balikpapan. Terkait Wali Kota Balikpapan, pastikan stok air bersih aman hingga 3 bulan. Berita kami kutip dari media RRI.co. Agar antisipasi musim kemarau di Kota Balikpapan serta potensi kendala ketersediaan air bersih menjadi perhatian khusus Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud. Ia memastikan persediaan air bersih untuk masyarakat Kota Balikpapan masih aman hingga 2-3 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Rahmat Mas'ud kepada RRI pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Ia mengatakan kondisi kemarau yang sulit diprediksi waktu berakhirnya menjadi perhatian serius semua pihak. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Balikpapan, akan tetapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat Kota Balikpapan untuk menggunakan air bersih secara bijak dan hemat. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Yudi Saharudin mengatakan bahwa pihaknya mendapat instruksi dari Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan untuk menurunkan kapasitas pengambilan air baku. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan cadangan air baku agar tidak cepat habis selama musim kemarau. Yudi menjelaskan, ya, pendengar,

0: baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari kota Balikpapan kita bergeser ke wilayah Kabupaten Berau. Dengan berita terkait antrian BBM masih mengular, pemerintah Kabupaten Berau sidak 8 SPBU. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media koran Kaltim, antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Berau belum sepenuhnya terurai. Di tengah persoalan distribusi BBM yang masih dikeluhkan masyarakat, pemerintah Kabupaten Berau memilih memperketat pengawasan langsung di lapangan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Berau Eva Yunita bersama tim melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke 8 SPBU. Langkah tersebut tidak hanya untuk melihat ketersediaan stok, akan tapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan ketika BBM tersedia. Ya, pendengar, sidak ini merupakan tindak lanjut dari rapat forum koordinasi pimpinan daerah yang digelar pada 31 Agustus 2026 dan dipimpin Bupati Berau Sri Juniarsi. Rapat tersebut melibatkan unsur Forkopimda serta organisasi perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan distribusi dan pelayanan BBM. Dari hasil pemantauan, pemerintah Kabupaten Berau menemukan pelayanan di sejumlah SPBU belum berjalan optimal. Salah satunya di wilayah Sambaliung, tim meminta pengelola segera membuka pelayanan apabila stok BBM tersedia agar antrian kendaraan tidak semakin panjang. Kemudian temuan serupa terjadi di SPBU Haji Isa. Saat dilakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi meskipun antrian kendaraan sudah cukup panjang. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena waktu tunggu masyarakat semakin bertambah ketika pelayanan belum dibuka. Pemerintah Kabupaten Berau kemudian meminta pengelola SPBU lebih responsif terhadap kondisi stok dan antrian. Pemerintah menilai ketersediaan BBM harus diikuti dengan pelayanan yang cepat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Pengawasan juga diarahkan pada potensi penyimpangan dalam pembelian BBM. Pemerintah Kabupaten tengah menyiapkan surat edaran yang akan mengatur sejumlah ketentuan terkait distribusi dan pembelian BBM. Regulasi tersebut diharapkan dapat mencegah penumpukan sekaligus mengantisipasi praktek pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali melalui pengecer. Persoalan penggunaan barcode yang diduga dilakukan berulang kali dalam sehari turut menjadi perhatian. Eva menjelaskan pengawasan terhadap sistem barcode pada dasarnya merupakan kewenangan Pertamina. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan di lapangan dan meminta pengelola SPBU memastikan operator menjalankan pelayanan sesuai ketentuan. Pemerintah Kabupaten Berau juga menempatkan personel dari sejumlah instansi untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Unsur Polri, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan akan ditempatkan di SPBU selama beberapa hari ke depan. Langkah tersebut menunjukkan penanganan persoalan BBM di Kabupaten Berau mulai diarahkan tidak hanya pada aspek pasokan, akan tapi juga pada tata kelola pelayanan di tingkat SPBU. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke, bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyelenggaraan penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong. Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
5: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
6: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
7: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
8: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Baik pendengar, untuk berita di sesi kali ini akan kami hadirkan dari Provinsi Kalimantan Utara. Dan beberapa berita di antaranya, optimalkan PAD, Gubernur terbitkan surat edaran penggunaan produk dan jasa lokal. Selengkapnya kami hadirkan dari media diskominfo kaltaraprof.go.id. Pendengar, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4.1/90/Bapenda/Gup tahun 2026 untuk mendorong penggunaan produk dan jasa lokal dalam kegiatan pemerintah serta mengoptimalkan PAD atau pendapatan asli daerah. Surat edaran tersebut ditetapkan Gubernur Zainal pada 20 Juli 2026. Kebijakan ini mengarahkan perangkat daerah dan pihak terkait untuk memprioritaskan vendor jasa sewa kendaraan serta pemasok bahan baku dari Kalimantan Utara sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku. Gubernur Zainal mengatakan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal sangat penting agar kegiatan pemerintah ikut memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Dalam surat edaran tersebut, penggunaan vendor jasa sewa kendaraan juga diarahkan untuk memprioritaskan kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bernomor atau TNKB atau plat nomor KU. Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PAD Kalimantan Utara. Untuk pekerjaan konstruksi, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong penggunaan bahan bangunan, material, dan kebutuhan logistik dan pemasok lokal apabila tersedia serta memenuhi standar dan persyaratan teknis. Kebijakan tersebut juga berlaku sebagai dorongan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kalimantan Utara untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Pelaku usaha daerah dapat dilibatkan sebagai mitra, pemasok, subkontraktor, maupun penyedia jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, informasi mengenai vendor dan pemasok yang digunakan diminta disampaikan kepada perangkat daerah terkait. Data tersebut akan menjadi bahan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Melalui surat edaran ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap belanja pemerintah dan aktivitas usaha di daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, akan tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal, memperkuat pelaku usaha daerah, dan meningkatkan PAD.

0: Ya, baik, Mbak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. BKD Kalimantan Utara petakan 2.356 ASN untuk perkuat manajemen talenta. Berita kami kutip dari media benuanta.co.id. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengembangan karir aparatur berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalimantan Utara Andi Amriampa mengatakan bahwa manajemen talenta menjadi bagian penting dalam menyiapkan ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan asesmen terhadap 2.356 ASN menggunakan metode Computer Assisted Competency Test dan Pro ASN. Hasil asesmen tersebut kemudian dipetakan melalui 9 box matrix. Di mana pemetaan ini penting untuk melihat potensi, kompetensi, dan kinerja ASN. Di mana saat ini jumlah ASN di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencapai 6.229 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.109 PNS dan 1.920 P3K yang tersebar di 34 perangkat daerah. Andi mengatakan bahwa hasil pemetaan tidak boleh berhenti sebagai data administratif. Informasi tersebut harus digunakan sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan kompetensi dan karier ASN. Data hasil asesmen juga dapat menjadi dasar penyusunan individual development plan. Dengan begitu, pengembangan setiap ASN dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai kebutuhan organisasi dan potensi yang dimiliki. Pendengar, langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membangun birokrasi yang profesional sekaligus memiliki sumber daya aparatur yang mampu menjawab kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan daerah. Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait inflasi Kalimantan Utara 2,17%, Bank Indonesia waspadai risiko harga pangan dan energi. Berita kami kutip dari media metrokaltara.com, Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Utara mencatat inflasi tahunan di wilayah tersebut sebesar 2,17%. Angka ini masih berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,15% dan dalam rentang sasaran inflasi pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1% atau 1,5 hingga 3,5%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Agus Taufik mengatakan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Utara hingga saat ini masih terkendali. Menurutnya, pengendalian inflasi terus dilakukan melalui koordinasi bersama tim pengendalian inflasi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ia juga menjelaskan perkembangan inflasi di tiga wilayah yang menjadi cakupan indeks harga konsumen atau IHK juga masih menunjukkan kondisi yang terkendali. Tanjung Selor mencatat kenaikan inflasi sebesar 1,4% secara tahunan, kemudian Kota Tarakan 2,1%, sementara satu wilayah lainnya sebesar 1,8%. Agus menyebutkan bahwa kondisi inflasi saat ini juga telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2022. Saat itu, inflasi secara tahunan sempat mendekati 7%. Meski demikian, Bank Indonesia tetap mewaspadai sejumlah risiko yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global dan kembali munculnya konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi harga minyak dunia. Agus mengatakan bahwa harga minyak dunia yang telah berada di atas $80 Amerika Serikat dan mendekati $90 Amerika Serikat per barel perlu menjadi perhatian. Sebab kenaikan harga minyak berpotensi memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor. Di sisi lain, pemerintah masih mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar. Menurut Agus, apabila harga bahan bakar tersebut dilepas sepenuhnya mengikuti harga pasar, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor dan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Selain energi, persoalan pasokan pangan juga menjadi perhatian utama. Kalimantan Utara masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari daerah lain, sehingga kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Dan untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, koordinasi antara TPID Provinsi Kalimantan Utara dengan TPID Kabupaten Kota terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta menjaga harga pangan tetap stabil. Dan Bank Indonesia berharap berbagai upaya pengendalian tersebut mampu menjaga inflasi Kalimantan Utara tetap berada dalam sasaran hingga akhir tahun. Ya, baik pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pada RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Siang dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, baik, bergerak kita ketemu lagi. Novani akan menemani Anda semuanya di program Weekday untuk edisi hari ini. Kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis, pendengar ya, 3 September 2026. Dan seperti biasanya juga, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Weekday hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 13.00 atau di jam 1 siang hari nanti, dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya di saat siang hari ini, terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Weekday ya untuk edisi hari ini, satu persembahan lagu dari miliknya Budi Doremi dengan judul Mesin Waktu. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial buat Anda semuanya yang saat ini mungkin sudah beranjak ya, atau melepas penatnya setelah beberapa jam berada di tempat pekerjaannya gitu pendengar ya, dan akan beristirahat siang tentunya ya di kesempatan saat siang hari ini. Mungkin jika di tempat pekerjaan Anda yang sudah ditentukan gitu pendengar ya untuk waktu istirahat siangnya dari jam atau dari pukul 12 ya sampai dengan pukul 13.00 nih pendengar ya, 1 jam gunakan waktu Anda tentunya ya dalam menikmati istirahat siang Anda tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, untuk informasi terkait masuknya waktu ya ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Kamis ya 3 September 2026, adalah tepat di pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian tengah pendengar ya. Jadi ini ada masih ada beberapa menit lagi untuk Anda mungkin umat muslim ya yang ada di Kota Sangatta dan sekitarnya untuk bersiap diri, mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat zuhur pendengar ya. Dan buat Anda pendengar yang saat ini mungkin masih tengah beraktivitas, tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan buat Anda mungkin yang sudah menikmati waktu istirahat siangnya juga, Novani ucapkan selamat menikmati waktu siangnya. Jangan lupa untuk makan siang juga pastinya, dan tetap semangat aja buat Anda semuanya tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik, berdengar, ada beberapa informasi yang akan Novani hadirkan ya selama program Weekday berlangsung tentunya ya untuk edisi siar hari ini Kamis 3 September 2026. Namun informasinya akan segera Novani hadirkan di ruang dengar Anda setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dia saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan ya sholat zuhur berikut ini.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Dalam pandangan Islam, setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan agar setiap muslim benar-benar menjaga amanah yang Allah pikulkan di atas pundaknya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
0: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya. Seorang istri adalah pengurus atas rumah suaminya. Dan seorang pembantu adalah penjaga harta tuannya. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.

Yes. Oke, okay, baik Bergar, ya masih bersama dengan Novani di program Weekday ya Bergar untuk edisi siar hari ini Kamis 3 September 2026. Oke, okay, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat ini yang saat ini juga mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan buat Anda pendengar yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM lewat radio, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming, pendengar ya, melalui live streaming di https://rpd.kutaitimur.kab.go.id. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Dan Bergar, selain layanan live streaming di website kami ya di https://rpd.kutaitimur.kab.go.id, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kami juga mengajak Anda pendengar ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian juga di akun Instagram kami di RPD Kutim, kemudian juga di akun TikTok kami di @RPD Kutim, dan di akun channel YouTube RPD Kutim, pendengar ya. Untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe, pendengar ya. Dan tentunya juga berita-berita terupdate ya juga akan kami bagikan, kami share ya di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube, pendengar. Baik pendengar di 99.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan saat siang hari ini. Dan Novani ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta. Dan selamat menikmati waktu istirahat siangnya buat Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu istirahat siangnya, mungkin dengan makan siang ya, salah satu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan tentunya pendengar, apalagi memasuki jam-jam siang seperti ini tentunya ya, yakni adalah kegiatan makan siang nih pendengar ya. Dan tetap semangat buat semuanya, walaupun seperti yang kita ketahui cuaca untuk wilayah Kota Sangatta ya, tidak terkecuali juga untuk wilayah Kota Sangatta masih sama ya seperti hari-hari kemarin ya, cuacanya panas nih, ini belum ada sedikit pun turun hujan ya untuk wilayah Kota Sangatta, karena memang saat ini kita sedang dihadapi oleh musim kemarau nih pendengar ya, berkepanjangan yang diprediksi bisa cuaca panas atau musim kemarau ini bisa sampai di akhir tahun ya, di akhir tahun 2026, bahkan bisa berlanjut lagi hingga di tahun 2027 pendengar ya. Dan untuk khusus hari ini Novani akan berbagi informasi terkait perkiraan cuaca juga ya, yang ada di Kabupaten Kutai Timur, 18 kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Muara Ancalong, kemudian juga Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca sepanjang hari ini ya didominasi dengan cuaca
cerah dan juga udara kabur nih pendengar ya. Di beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Di mana udara kabur adalah cuaca yang tidak panas dan tidak juga turun hujan pendengar gitu. Pendengar ya, salah satunya adalah Kota Sangatta ya. Dan untuk hari ini cuaca diprediksi untuk suhunya ya, diprediksi hari ini adalah di kisaran 22 hingga 31 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara di rata-rata 54 hingga 98% pendengar ya pada hari ini, Kamis ya, 3 September 2026. Dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta saat ini ya, diprediksi oleh BMKG sendiri ya, ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ya, dimulai saat siang hari ini ya, cuacanya cerah ya, dan cuaca cerah ini masih akan terus berlangsung ya, hingga memasuki malam hari nanti pendengar ya. Ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, dan dengan suhu ya di rata-rata 27 hingga 29 derajat Celcius pendengar, dan juga kelembapan udaranya di rata-rata 77 hingga 83% pendengar ya pada hari ini, Kamis 9 September 2026. Jadi memang masih sama ya pendengar ya, cuaca panas ya masih mendominasi untuk wilayah Kota Sangatta sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Pastikan untuk selalu menggunakan masker, kemudian juga menggunakan topi, pakaian pelindung ya, pakaian pelindung, jaket ya, terus juga kacamata mungkin ya, dan juga gunakan sunscreen nih pendengar. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa untuk selalu perbanyak minum air putih pendengar ya. Dan memang kalau cuaca panas seperti ini, enaknya itu minum apa ya, minum minuman yang dingin ya, menyegarkan ya bagi tenggorokan. Oke, namun jangan terlalu kebanyakan nih pendengar ya, apalagi di saat sedang cuaca musim kemarau seperti saat ini pendengar ya. Penyakit-penyakit bisa datang ya, menyerang kesehatan kita. Pastikan untuk Anda pendengar untuk selalu menjaga kesehatan tubuh Anda. Tentunya pendengar untuk selalu memakan makanan yang bergizi, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Pastikan juga untuk rajin berolahraga pendengar ya. Baik, pendengar di 99.4 FM, ini ada kasus yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, terutama di saat musim kemarau seperti ini. Ya, terkait kasus ISPA ya di Kalimantan Timur melonjak ya. Di mana pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah Kalimantan Timur melonjak di tengah musim kemarau, cuaca panas, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta paparan kabut asap pendengar ya. Dan kenaikan paling signifikan tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di
wilayah mana Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara mencatat 3.703 kasus ISPA pada bulan Juni 2026, kemudian meningkat menjadi 7.172 kasus di bulan Juli dan mencapai 9.075 kasus sepanjang Agustus. Tren peningkatan juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya, di mana Puskesmas Teluk Kelingga, Kecamatan Sangatta Utara mencatat jumlah pasien ISPA meningkat dari 285 orang pada bulan Juni menjadi 438 orang di bulan Juli dan 503 orang pada bulan Agustus, pendengar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur secara keseluruhan mencatat 2.586 kasus ISPA hingga pekan ketiga di tahun 2026 ini. Ya, pendengar di semua 9.4 FM. Ya, meski kabut asap menjadi salah satu faktor yang dapat memperburuk gangguan pernafasan, ISPA ya tidak hanya disebabkan oleh asap karhutla saja. Infeksi virus dan bakteri juga menjadi penyebab ISPA, sementara paparan polusi udara dapat meningkatkan risiko dan memperburuk keluhan pernafasan. Di tengah meningkatnya kasus tersebut, masyarakat perlu mengenali gejala ISPA, mengetahui kelompok yang paling rentan, serta juga memahami langkah pencegahan ya yang dapat dilakukan nih, pendengar ya. Oke, Novani akan berbagi informasinya. Namun setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Badegar. Ya, Badegar di 99.4 FM. Ya, ISPA merupakan singkatan ya dari infeksi saluran pernafasan akut, yakni infeksi yang menyerang saluran pernafasan bagian atas maupun bawah. Dan penyakit ini dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Gejala ISPA sendiri umumnya menyerang hidung, tenggorokan hingga saluran pernafasan dan dapat berlangsung dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ketika kualitas udara memburuk akibat asap dan polusi, saluran pernafasan juga dapat mengalami iritasi. Di mana kondisi tersebut menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki gangguan pernafasan. Dan pendengar, Kementerian Kesehatan menyebut sejumlah gejala yang umum ditemukan pada penderita ISPA. Gejalanya adalah batuk ya, baik batuk kering maupun berdahak, kemudian pilek atau hidung tersumbat, demam, sakit atau nyeri tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau badan terasa pegal, kemudian bersin-bersin, badan lemas atau mudah lelah, dan suara serak pendengar ya. Di mana gejala ISPA dapat menyerupai penyakit pernafasan lainnya. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan perkembangan keluhan, terutama apabila gejala semakin berat atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, di 99.4 FM tidak semua gejala ISPA menunjukkan kondisi yang berat. Namun, masyarakat perlu segera mendapatkan pemeriksaan medis apabila mengalami sesak nafas atau kesulitan bernafas. Kementerian Kesehatan memasukkan sesak nafas ya sebagai salah satu gejala yang perlu mendapat perhatian serius. Keluhan berupa nafas cepat, nyeri dada atau perubahan warna bibir menjadi kebiruan yang perlu yang juga perlu segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Jangan menunggu kondisi semakin parah, terutama jika jika gejala tersebut dialami anak-anak, lansia atau orang yang memiliki penyakit pernafasan sebelumnya. Nah, pendengar, kelompok rentan ya perlu mendapat perlindungan lebih ketika kualitas udara memburuk akibat polusi maupun kabut asap. Anak-anak dan balita termasuk kelompok yang perlu diperhatikan. Lansia juga lebih berisiko mengalami dampak kesehatan akibat polusi udara, terlebih jika memiliki penyakit penyerta. Selain itu, penderita asma dan penyakit pernafasan lainnya juga perlu lebih waspada ya terhadap paparan asap dan polusi. Tidak terkecuali juga untuk ibu hamil, orang dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernafasan, juga dianjurkan untuk mengurangi paparan polusi ketika kualitas udara memburuk. Dan pendengar, adapun pencegahan ISPA ya yang dapat dilakukan dengan mengurangi risiko penularan sekaligus membatasi paparan polusi udara. Kementerian Kesehatan menganjurkan sejumlah langkah ya yang dapat diterapkan masyarakat. Yang pertama adalah cuci tangan secara rutin, di mana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas. Di mana kebiasaan ini membantu mengurangi penyebaran kuman penyebab infeksi, pendengar. Selanjutnya terapkan etika batuk dan bersin, pendengar ya. Baiknya tutup mulut dan hidung ya menggunakan tisu atau bagian dalam siku ketika batuk atau bersin, dan hindari menutup batuk dengan telapak tangan, pendengar ya. Jadi sebisa mungkin gunakan tisu atau bagian dalam siku ketika batuk atau bersin ya. Dan pencegahan selanjutnya adalah bisa menggunakan masker saat kualitas udara memburuk. Di mana masker ya dapat digunakan ketika harus beraktivitas di luar rumah, terutama saat kualitas udara sedang buruk akibat polusi atau kabut asap. Dan jika tidak ada keperluan mendesak, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika polusi udara meningkat, pendengar ya. Selanjutnya hindari asap rokok, jangan merokok dan hindari paparan asap rokok, di mana asap rokok juga dapat mengiritasi saluran pernafasan dan memperburuk kondisi kesehatan terutama pada kelompok rentan. Selanjutnya, perhatikan kualitas udara, di mana masyarakat perlu memantau kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Dan
ketika kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi. Selanjutnya, jaga kualitas udara di dalam ruangan juga nih, pendengar ya. Dimana pastikan lingkungan tempat tinggal tetap bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Dimana ketika udara luar tercemar asap, ventilasi dapat disesuaikan agar paparan polutan dari luar tidak semakin banyak masuk ke dalam rumah. Pencegahan selanjutnya adalah menjaga daya tahan tubuh ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang, cukup minum air putih, istirahat yang cukup, serta tetap menjaga aktivitas fisik sesuai kondisi tubuh. Dan segera periksa jika muncul keluhan berat ya. Jika mengalami keluhan pernafasan yang semakin berat, masyarakat dianjurkan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan penanganan lebih cepat penting ya, dengar, untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius.

9.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Bergar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 54, lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Ya, untuk sesi kali ini Novadi akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Sudah ada beberapa laporan kehilangan yang sudah masuk ya di studio RPD Kutim. Dan berikut informasi laporan kehilangan. Yang pertama berupa STNK mobil Daihatsu dengan nomor polisi KT 1522 MO atas nama Insinyur Haji Iman Kuncoro. Bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0822-5529-8536 atas nama Arif Mustafa, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 6523 LY atas nama Reski Roy Hidayat yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4966-8817 atas nama Reski Roy Hidayat, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 3551 RW atas nama Suyanto, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-9927-4610 atas nama Suyanto, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next selanjutnya, STNK mobil Daihatsu dengan nomor polisi KT 8411 DK atas nama Haja Sarnawia. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-3094-6014 atas nama Khairuddin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, next selanjutnya informasi terkait laporan kehilangan surat keterangan penyerahan tanah perwatasan atas nama Nuftan Dirjo Sinabi yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4638-1861 atas nama Hussein M. Haikal, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan next selanjutnya, surat keterangan penyerahan tanah perwatasan atas nama Haji Jafri Zamzam yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya juga bisa menghubungi di 0813-4638-1861 atas nama Hussein M. Haikal, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Demikian informasi Bergar ya terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim untuk hari ini. Sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini Kamis 3 September 2026. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda pendengar yang hingga saat ini masih tetap stay bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apa.

0: memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: mau berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Negara anggota G20 sepakat mengatur kebijakan teknologi global. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026, saya Rudy Zain. DPD RI bersama dengan Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
3: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
3: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
4: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
3: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
5: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
6: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan. Sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
7: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu

0: yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja. Terima kasih.
1: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa, Pak, di Gendeng ini?
0: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
2: Simulasi IWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Senobaskoro, memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
3: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah lagi juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
2: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
5: Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
6: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya juga cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa. Mereka juga tidak mau mintanya di sekitar lokasi itu.
5: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
7: Ini kan longsor nih, longsor ini sudah lama. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
5: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Arga Diraksa melaporkan.
8: pengungsi ya. Karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
9: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten

0: Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
1: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga lah nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
0: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga Sulurejo lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
2: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget ya semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini, tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, nggak keluar asap lagi lah mintanya seperti itu.
0: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
3: Warga kami Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Sempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
0: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Sempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anna Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
6: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
5: Juga untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
6: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
7: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Flores, di Pulau Flores kita punya 7.
6: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29 ribu ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu makanan cepat tertangani. Selain itu, monitoring serta evaluasi juga akan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andik Hasana.
8: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
9: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala? Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
8: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
10: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini, program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
8: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP-PA versi 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah pelosok. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari siaran luar negeri.
11: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP-PA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEP-PA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
12: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
11: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi mengapresiasi peluncuran SIMEP-PA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
13: Dengan SIMEP-PA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMAP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
11: SIMAP PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ikraf diyakini menggeliatkan ekonomi Bali tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan 6.2%. Reporter RRI Denpasar, Ayorini melaporkan.
14: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
15: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yahse menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
14: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
15: Murjana Yahse mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
14: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB, itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
15: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Informasi luar negeri, para menteri bidang inovasi negara-negara G20 mencapai konsensus mengenai tata kelola dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang. Keputusan dalam pertemuan selama 2 hari di Amerika Serikat itu memberikan kepercayaan bagi para wirausahawan untuk berinvestasi dengan terus memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan intelektual mampu mendorong sekaligus melindungi inovasi. Selain itu, negara-negara G20 juga didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dasar dan memperkuat jalur komersialisasi. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Dua ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Masters Super 100 di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak siang ini. Pasangan Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Melati Daiva Oktavianti, serta Dejan Ferdinandsyah, Apriani Rahayu membuka peluang meraih gelar juara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
16: Tampil di babak 16 besar, ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kus Haryanto melatih Daiva Oktavianti berhasil menumbangkan pasangan sesama Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Pita Haningtyas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16, 21-13. Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Rehan mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan penampilannya. Menurutnya masih ada sejumlah bola yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi poin namun justru terlepas.
17: Pertamanya hari ini sih ya menurut saya ya masih belum puas juga ya saya mainnya, masih belum apa yang saya mau, masih ada beberapa bola itu harusnya mati tapi kadang banyak yang sendiri terus.
16: Sementara itu ganda campuran Indonesia lainnya Dejan Ferdinandsah Apriyani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Goh Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game 14-21, 22-20 dan 21-13. Dejan Ferdinandsah mengakui permainan pada game pertama belum maksimal karena kurang fokus. Memasuki game kedua, dirinya mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah jalannya pertandingan.
18: Memang tadi di kesulitannya di set pertama sih. Set pertama tuh maksudnya ceweknya juga lumayan untuk ngadunya. Jadi itu agak sedikit kesulitan kita posisi.
16: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada dua game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal berita resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Namaku Korupsi. Aku dicintai sebagian orang dan dimusuhi rakyat. Pejabat dan pengusaha malah jadi sahabatku. Aku suka kalau rakyat menderita, miskin dan tidak sejahtera. Tapi sekarang aku dibui, dimiskinkan, dan anak istriku menderita. Aku menghancurkan kehidupan mereka.
1: Jauhi korupsi dari anak cucu kita. Korupsi merusak kehidupan bangsa. Korupsi merusak masa depan anak cucu kita. Stop korupsi sekarang juga.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi, sayangnya, badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa sadar kita menikmati setiap langkahnya. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Bima Prasetya dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Kita awali dari Kabupaten Tubaba, Lampung. Mengenai Pokja MT Al-Firdaus, Setubaba dikukuhkan, didorong jadi rumah besar majelis taklim. Sudah siap ada reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten.

0: Ngurus MT Al-Firdaus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dalam sambutannya, Hajah Novianti Nofriwan mengatakan pengukuhan pengurus bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi awal amanah untuk menghidupkan kegiatan keagamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, MT Al-Firdaus tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, pembinaan akhlak remaja, dan kesehatan. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Tubaba yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tubaba, Untung Budiono Esos MH, pemerintah daerah mendorong Pokja MT Al-Firdaus menjadi mitra strategis dalam pembinaan keagamaan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pokja diharapkan menjadi pusat syiar Islam yang sejuk, memperkuat toleransi, serta ikut menggerakkan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa Pokja MT Al-Firdaus bukan untuk menyaingi majelis taklim yang telah ada, melainkan menjadi wadah yang merangkul dan memperkuat seluruh majelis taklim serta organisasi keagamaan di Kabupaten Tubaba. Dengan dikukuhkannya pengurus Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba, diharapkan sinergi antara majelis taklim, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Novi Ardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Novia untuk laporannya. Berita selanjutnya datang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, di mana Dinas Perhubungan Kota Baru sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Sudah siap reporter Fajri dari Radio Gema, SAIJN FM. Silakan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Perhubungan sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel di Banjarmasin pada Rabu 2 September 2026 ini diikuti pelajar se-Kalimantan Selatan. Kota Baru diwakili Muhammad Ralfi Julio Mananta, siswa kelas 11 A4 SMN 1 Kota Baru. Ia juga mengusung karya ilmiah berjudul Aplikasi Peringatan, yaitu sistem checkpoint analyzer network atau scan yang berfungsi mendeteksi kondisi abnormal pada angkutan jalan, dan atas karyanya ia meraih nilai 90,07. Kepala Dinas Perhubungan Kota Baru Gusti Abdul Wahid mengaku bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, prestasi ini bukti kreativitas pelajar Kota Baru dalam mendukung keselamatan transportasi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Muhammad Rusli. Sekolah dan masyarakat ke depan di Dishub Kota Baru berkomitmen terus melakukan pembinaan dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada pelajar. Mari wujudkan Kota Baru yang lebih tertib berlalu lintas untuk Kota Baru hebat. Demikian Fajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Fajri untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Gema SAIJN FM tadi menjadi penutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur.

0: RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Bradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengar besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali hadir dan menyapa kamu semuanya.
3: Hari ini kita datangkan dari rekan-rekan Forum Anak Kecamatan Temanggung.
2: Waduh. Nah,
3: kalau biasanya sama Forum Anak Kabupaten Temanggung ya.
2: Sepertinya kita juga penasaran ya Bima ya, tentang Forum Anak Kecamatan Temanggung dan yang pastinya juga seperti tema yang sudah kita kasih tahu yaitu
3: terkait dengan cyberbullying.
2: Betul sekali.
3: Bima sama Arjuna juga sudah siap untuk menyampaikan berbagai informasi juga bersama narasumber yang luar biasa. Kita langsung saja kita bersama Forum Anak Kecamatan Temanggung untuk ngobrolin terkait dengan mengenal cyberbullying, khususnya juga untuk anak-anak Temanggung. Vina atau Yadira dulu mau menyampaikan ini maksud dari cyberbullying itu secara sederhana apa? Dengan bahasa anak-anak dulu deh, monggo.
4: Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, kalau banyak yang gak asing tentang istilah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Tetapi kekerasan itu tuh dilakukan melalui internet atau teknologi. Contohnya yang selalu tren itu hate comment.
3: Oh, betul.
4: Terus DM-DM spamming yang kita gak kenal itu termasuk cyberbullying gitu kan. Terus ya biasanya sih korban-korbannya itu tuh berusia remaja ya kak Tira.
5: Biasanya anak-anak sampai remaja. Apalagi tapi sekarang kalau cyberbullying itu lebih ke remaja ya. Karena yang remaja itu lebih banyak lagi aktif-aktifnya untuk sosmed ya.
4: Masih dalam masa puber ya. Masih marak-maraknya buat nge-hate-hate ini.
5: Banyak hate, banyak spam, apalagi buat yang pengen aktif nih ya di sosmed untuk memperkenalkan gaya hidup dan lain-lain. Itu kan biasanya sekarang apa-apa nih dari sosmed, dari misal IG, TikTok, itu kan apa-apa sekarang dipostnya di situ gitu. Jadi rentan banget kena
3: jadi warning
5: cyber
3: juga ya buat kita berkenan. Kalau terkait dengan cyberbullying sendiri nih menjadi isu penting tuh emang kenapa sih harus dipentingkan sekali di kalangan anak-anak juga gitu, khususnya untuk anak-anak yang mungkin dari TK, SD, SMP, bahwa seusia dengan teman-teman yang sekarang ini.
4: Karena kan di zaman sekarang kan banyak orang yang menggunakan sosmed tuh nggak mikir gitu dulu gitu loh kan. Jadi betul-betul main ceplos-ceplos aja, main ya udah gini gitu loh. Nah itu tuh ternyata tuh bisa berujung ancaman, jadi membuat korban tuh jadi takut nggak nyaman, betul-betul. Terus jadi self-harm gitu kak, terus menyakiti diri sendiri kan bahaya.
3: Betul.
4: Buat anak-anak apalagi ya yang karirnya masih panjang gitu ya kak Edira.
3: Betul-betul, apalagi memang anak-anak di usia bahkan dini ya, anak balita pun gitu ya. Betul. Yang suka dengan udah dikasih gadget, nah mereka bakal main, mereka belum bisa memfilter dirinya sendiri. Nah alhasil ketika dia udah tahu dunia sosial media gitu, yang pastinya dia juga belum bisa ini ya, apa namanya,
2: namanya berpikir bahwa apakah ini bagus atau tidak ketika kita untuk mengupload apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu kata-kata yang bisa diterima oleh masyarakat, gitu ya. Nah itu sangat harus kita
3: jadi hal perhatian hal, banget signifikan untuk kita sampaikan juga informasi edukasinya. Oke, dari Vina sama Yadira ini kan juga pasti banyak sekali nih yang baru kenal terkait dengan cyberbullying. Biasanya kan cuma bullying, kamu ngapain sih bullying gitu. Nah ini bedanya bullying sama cyberbullying menurut kamu gimana?
5: Nah kalau untuk cyberbullying ini itu lebih menjerumus ke teknologi. Pemulihan ya di teknologi bidangnya di misal lewatnya gawai. Ya gawai itu lebih di sosmed ya, internet, jejaring ya, di jejaring.
3: Kalau yang bullying sendiri gimana?
4: Kalau bullying itu kan macam-macamnya ada banyak, cuman kalau bullying itu kita lebih ke langsung kontak langsung gitu lah, intinya kayak fisik,
2: terus
3: verbal menarik juga nih.
2: Menarik ya,
3: karena ada bedanya juga, Jo.
2: Betul.
3: Bullying secara verbal atau ucapan ya. Kalau fisik itu yang menyentuh gitu-gitu, bullying atau mungkin ngomong tapi
2: lisan.
3: Lisan tapi dengan maaf dengan
2: mencela
3: ya, ngarang-ngarang ya waktu manggung. Ngarang fisiknya seseorang gitu ya.
2: Sukses terus ya buat proker ke depannya, semangat juga buat teman-teman.
3: Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, yang pasti menggandeng anak-anak muda merangkul semuanya ya. Jangan mudah lelah ya. Ini tugas kamu.
4: Siap.
2: Wow.
4: Harus siap.
3: Oke, langsung saja di sini dari Forum Anak Kecamatan Manggung, Vina Yadira juga pamit undur diri ya. Terima kasih.
2: Dan di sini Juna pamit undur diri bersama rekan saya
3: Bima Prastia pamit undur diri. Terima kasih bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Demikian tadi perbincangan saya Bima Prastia bersama dengan rekan saya Arjuna Kusuma bersama teman-teman dari Forum Anak Kecamatan Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Provinsi Jawa Timur yang tentunya hadir Bupati Nganjuk Marhain Jumadi dorong penguatan kampung keluarga berkualitas dari lingkungan rumah, tekankan suasana positif, kerja keras, disiplin, dan kolaborasi masyarakat. Sudah hadir dengan reporter Maharani dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk itu, langsung saja bersama Maharani laporannya.
6: Baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menghadiri sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Nganjuk tahun 2026 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlangsung di Aula Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhain menegaskan bahwa keluarga berkualitas harus dibangun mulai dari lingkungan rumah. Menurutnya, suasana positif dalam keluarga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Bupati Nganjuk juga mengajak masyarakat membiasakan senyum, bersikap ramah, berpikir positif, serta tidak mudah menyalahkan keadaan ketika menghadapi persoalan. Selain itu, keluarga juga perlu menanamkan karakter melalui kerja keras, kedisiplinan, kemauan belajar, dan lingkungan pergaulan yang baik. Kang Marhain menekankan keberhasilan kampung keluarga berkualitas membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan. Pemanfaatan potensi masyarakat serta ketepatan sasaran berbasis data juga menjadi bagian penting dalam melaksanakan berbagai program. Melalui penguatan kampung keluarga berkualitas, pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap keluarga semakin mampu menjadi pusat pembangunan manusia dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, produktif, dan optimis menghadapi masa depan.
1: Terima kasih reporter Maharani dengan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Kampar Riau. Ekspos capaian kinerja Kejari Kampar keluarga sprindik perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan di inspektorat hingga lanjutkan kasus KUR BRI. Bersama Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar akan menyampaikan laporannya. Silakan Ari Amrizal untuk laporannya.
7: Pendengar PPL Setanah Air, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Duyanto Prihartono memimpin ekspos capaian kinerja instansinya selama tahun 2026 yang digelar Rabu 2 September sore kemarin. Sejumlah perkara diungkapkan Kejari, mulai dari perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar. Kajari juga memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp331 juta dan uang pengganti sebanyak Rp190 juta. Kajari Duyanto Prihartono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bidang yang ada di instansinya, termasuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sekitar Rp754 juta. Aryam Rizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Ami Amrizal untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Kampar tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di sesi

0: أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان.
1: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda,
2: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
1: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
2: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: عبد الله بن عمر pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: tudo bem.
1: Oh my God!
2: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat

0: bekerja sama.
1: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Agus.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sama-sama nanya kita.
0: Sama-sama nanya, sesama Kalimantan Utara ya, kompak.
1: Iya, kompak kita. Kebetulan kalau di Nunukan alhamdulillah kabarnya baik, cuma nih cuacanya karena kabut asapnya udah mulai masuk sini nih.
0: Oke, bahkan sebatik sempat enggak terlihat katanya ya.
1: Iya. Kalau di Tarakan gimana?
0: Tarakan juga sama Rista, bahkan sekitar hampir semingguan kali ya. Ya walaupun kabut asapnya tipis ya, tapi ya cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya.
1: Tapi sempat
0: dan Rista,
1: enggak di sana?
0: Gimana?
1: Sempat turun hujan enggak di sana?
0: Sempat turun hujan, iya. Jadi tadi pagi sempat senduk lah seperti itu.
1: Iya sama, berarti kompak betulan kita.
0: Kompak. Baik Rista, dari Nunukan ada informasi apa sore hari ini?
1: Oke, terkait juga dengan pembahasan kita barusan. Jadi ini tentang kabut asap yang sudah menyelimuti Nunukan, rekan Agus.
0: Oke, jadi trending ya. Baik, silakan Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap karhutla bulungan menyelimuti Nunukan dan mengakibatkan kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Nunukan Oliva menjelaskan kondisi ini diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data BMKG per 2 September, terdeteksi 94 titik panas atau hotspot di Kalimantan Utara, seluruhnya berada di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
3: Update terakhir

0: September pukul 00 sampai 09 WIB itu didapatkan berjumlah 94 titik hotspot di wilayah Kalimantan Utara. 94 titik hotspot itu semuanya berlokasi di wilayah Tungkalas Timur.
1: Lebih lanjut, Uliva menjelaskan hasil deteksi BMKG menunjukkan kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak asap masuk dalam kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Kualitas udaranya kebetulan untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri kan alatnya terletak di Tanjung Selor. Nah, kalau dilihat dari datanya, terakhir per jam 9 tadi itu masuk dalam kategori tidak sehat. Ya, karena melihat kondisi sebaran asapnya sampai ke Nunukan juga masih dalam kategori sedang hingga tidak sehat.
1: Selain Kalimantan Utara, sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Maluku. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian laporan dari reporter RRI Nunukan Salma Amin, dan itu mengakhiri laporan dari wilayah Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Agus di Tarakan.
3: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa di Palangkaraya sore hari ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore Agus.
0: Gimana nih kabarnya Angkasawan, Angkasawati dan sekaligus kabar Palangkaraya sore hari ini Seno?
1: Baik, alhamdulillah di Palangkaraya kami masih dalam keadaan siap bekerja dan sehat. Iya. Dan untuk cuaca seperti yang mungkin sudah diketahui di sini masih kabut asap, Agus.
0: Masih kabut asap ya. Semoga meredalah segera ya Seno ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa Seno?
1: Baik, dari Palangkaraya masih terkait dengan kabut asap karena kualitas udara yang tidak baik. Saat ini DPRD mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh, Agus.
0: Oke, lagi-lagi tentang kabut asap. Silakan Seno.
1: Ya. Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan juga pemirsa, menyikapi kondisi buruknya kualitas udara akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan anak-anak usia dini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
3: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran.

0: Tapi kalau dia tidak apa ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
2: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
1: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya Agus, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
4: Baik, terima kasih Seno atas informasinya ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria.
1: Halo juga rekan Agus Maulana.
0: Gimana kabarnya sore hari ini? Tampak cerah kalau dilihat di layar ya.
1: Iya, cerahnya cuma sementara saja. Tadi kabut seharian cukup pekat ini untuk kota Samarinda, rekan Agus Maulana.
0: Iya, semoga iya. Dan dampaknya semoga nggak sawan kasawati. Iya.
1: Dan dampaknya nih ya, kekeringan di kota Samarinda menyebabkan air intusilat ini masuk ke Mahakam, rekan Agus.
0: Waduh, semoga segera membaik ya Samarinda ya, rekan Arda.
1: Iya.
0: Dan ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ini sumber air baku ini sudah mengalami peningkatan kadar asin, rekan Agus.
0: Waduh, baik, silakan selengkapnya.
1: Terima kasih Agus Maulana, Anda yang ada di Tarakan. Pendengar, intrusi air laut ke Sungai Mahakam memperparah dampak keringan di kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan jumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak. Informasi lengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kekeringan yang terjadi di kota Samarinda turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah intrusi air laut ke Sungai Mahakam yang membuat sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan intrusi air laut dapat masuk cukup jauh ke aliran Sungai Mahakam, terutama ketika kondisi air sedang pasang. Menurutnya, penyusutan debit sungai akibat kekeringan membuat air laut lebih mudah masuk ke wilayah perairan sungai. Suwarso menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Air baku yang memiliki kadar asin tinggi tidak dapat diolah secara optimal, sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Ketersediaan air bersihnya yang terbatas karena ada beberapa pipa PDAM itu terdampak intrusi air laut sehingga tidak melakukan produksi. Namun demikian, kita sudah tangani semua dengan koordinasi dengan berbagai pihak, penyediaan tangki-tangki suplai ke beberapa titik di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran, baik itu melalui

0: melalui suplai di masjid, di tempat-tempat umum, di sekolah, bahkan di rumah-rumah RT yang memiliki penampungan, itu kita suplai semuanya. Saat ini semuanya bisa terkendali.
1: Suarso menjelaskan, BPBD bersama berbagai pihak telah melakukan distribusi air menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain untuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai sarana dan prasarana milik Kodim, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, relawan, serta pemadam kebakaran dikerahkan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman. Suarso menegaskan penanganan kekeringan di Samarinda saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama, yakni mengendalikan kebakaran lahan dan memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kondisi tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi hingga berakhir masa tanggap darurat kekeringan pada tanggal 7 September 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Agus Maulana, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali. Sekarang saya akan kembalikan ke Anda lintas banjir Nusantara yang berikutnya, Agus.
3: Baik, terima kasih rekan Arya atas informasinya dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah pada saat ini masih mencapai 70%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar itu sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar itu sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kan bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan Pak Ketua Komisi 25.685 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
2: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton. Sementara kebutuhan non-rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Timur Desuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya pada sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo Mas Agus, apa kabar?
0: Kabar sehat, walaupun ya tadi ya ada kabut tipis-tipis dari kota Tarakan. Bagaimana kabarnya dari Banjarmasin?
1: Banjarmasin, kalau pagi sampai jam 10 kabutnya masih agak tebal nih Mas Agus.
0: Mulai siang?
1: Kalau siang sampai sore udah agak terang.
0: Udah agak terang ya, mudah-mudahan mereda 100% ya.
1: Mudah-mudahan hujan cepat turun aja Mas Agus nih.
0: Amin, amin, amin. Belum ada hujan turun ya?
1: Sama sekali belum ada, hampir 2 bulan lebih nih.
0: Aduh, astagfirullah. Semoga turun, semoga pulih 100% ya, Aditya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa Aditya?
1: Ini terkait tentang kegiatan kita, RRI Fest 2026, Mas Agus.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Banjarmasin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar ini memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi cinta lingkungan dan peduli sesama dalam kegiatan RRI Fest 2026 dengan menebarkan 1000 benih ikan pepuyu. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa depan lokasi.
3: Dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar penebaran benih ikan papuyu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Benih ikan papuyu tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Sebanyak 1000 ekor benih ikan ditebar di kawasan perairan yang berada di sekitar lingkungan RRI Banjarmasin. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penebaran benih ikan papuyu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain menjaga keberadaan ikan lokal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem perairan.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa depan lokasi RRI itu ada yang namanya sungai, sehingga kita mencoba melakukan penebaran bibit ikan supaya bisa bermanfaat kedepannya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Calon Induk dan Benih BPBAT Mandiangin, Bambang Setio Sihananto, mengatakan lahan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya khususnya pengembangan ikan lokal. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Harapan besar kami dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dapat bermanfaat dan juga dapat ditiru atau istilahnya studi tiru oleh kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok masyarakat yang lain terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya di kota Banjarmasin.
3: Pihak berharap kegiatan penebaran benih ikan papuyu dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan lahan maupun sumber daya perairan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga dan masyarakat juga diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian ikan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali bersama rekan Agus. Silakan rekan Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Melana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, Badegar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan Badegar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan berita di antaranya, Wakil Bupati Mah Yunadi dorong PSR perkuat tata kelola dan kesejahteraan petani. PAUD dan PNF didorong perkuat tata kelola dan kesiapan wajib belajar 13 tahun. Keselamatan pengguna jalan jadi perhatian Dinas Perhubungan Kutai Timur benahi rambu hingga traffic light. Baik, Badegar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 4 September 2026. Mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait Wakil Bupati Mah Yunadi dorong PSR perkuat tata kelola dan kesejahteraan petani. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Pendengar, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi meminta agar program peremajaan sawit rakyat atau PSR bukan hanya untuk mengganti tanaman yang telah memasuki usia tidak produktif, akan tapi juga menjadi momentum membenahi tata kelola perkebunan rakyat. Di mana pelaksanaan PSR atau Program Peremajaan Sawit Rakyat harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, sekaligus membangun perkebunan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati saat membuka lokakarya penguatan akses petani swadaya terhadap program peremajaan sawit rakyat di ruang Delok Hotel Royal Victoria Sangatta pada Kamis 3 September 2026 kemarin. Ia juga menekankan agar PSR berjalan seiring dengan agenda pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan. Pengembangan perkebunan sawit jangan sampai mengorbankan lahan pangan produktif. Pemerintah daerah tetap mendorong masyarakat mengembangkan sawit, namun di saat yang sama harus memastikan ketersediaan lahan untuk padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya. Dan pergerakan dalam pelaksanaan PSR, ia juga meminta petani menggunakan benih unggul dan menerapkan praktek budidaya yang baik. Pengalaman sebagian petani yang dahulu menggunakan bibit asal-asalan dan baru mengetahui kualitasnya setelah belasan tahun menjadi pelajaran agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi. Di sisi lain, Wakil Bupati Mah Yunadi menyebut bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis bagi Kutai Timur. Dengan luasan perkebunan yang mencapai lebih dari 600 ribu hektar, sawit tidak hanya berkontribusi terhadap produksi dan perekonomian daerah, akan tapi juga menjadi sumber penghidupan, lapangan kerja, serta penggerak ekonomi masyarakat. Selanjutnya, berkaitan dengan kegiatan yang digelar Dinas Perkebunan Kutai Timur bekerja sama dengan Solidaritas Network Indonesia tersebut dinilai memiliki arti strategis karena mempertemukan pemerintah, petani, pendamping, perusahaan, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan pemahaman sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala PSR.
Sementara itu, Anton Hidayat mewakili Yayasan Solidaridad Network Indonesia menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kutai Timur. Solidaridad telah menjalankan kegiatan di Kalimantan Timur sejak tahun 2019 dan mulai memperkuat pendampingan di Kutai Timur pada tahun 2024, termasuk dalam persiapan menghadapi kebutuhan peremajaan tanaman sawit milik petani. Anton berharap lokakarya tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, akan tetapi menghasilkan kesepahaman, penguatan koordinasi, dan langkah konkret yang dapat membantu petani mengakses program PSR.

Ya, baik, Pak Degar, di 11.4 FM kita beralih ke berita selanjutnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, PAUD dan PNF didorong perkuat tata kelola dan kesiapan wajib belajar 13 tahun. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF dituntut memiliki tata kelola yang akuntabel, transparan, serta memenuhi standar nasional pendidikan. Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan layanan PAUD dan PNF menghadapi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut menjadi salah satu fokus kegiatan penguatan tata kelola dan standarisasi satuan PAUD PNF menuju implementasi wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur pada Kamis 3 September 2026 kemarin. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mendorong seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan daerah. Menurutnya, profesi di bidang pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kualitas generasi mendatang. Karena itu, pekerjaan sebagai pendidik tidak semata-mata dipandang sebagai profesi, akan tapi juga sebagai bentuk pengabdian dan investasi jangka panjang. Selain itu, dirinya juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas, baik melalui pendidikan formal maupun berbagai kegiatan peningkatan kompetensi seperti yang diselenggarakan pemerintah daerah. Selain peningkatan kompetensi, dirinya juga meminta agar para guru untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah daerah, termasuk program beasiswa yang tersedia untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kutai Timur. Kehadiran berbagai program ini menjadi bukti komitmen daerah dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang handal, berdaya saing, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kutai Timur. Sementara itu, Kepala Seksi Kelembagaan Sapras Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Awang Helmi mengatakan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari ini diikuti sebanyak 98 peserta terdiri atas koordinator pendidik, pengawas PAUD dan PNF, Kepala TK Negeri, Kepala Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Dan BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola PAUD dan PNF mengenai tata kelola satuan pendidikan yang baik. Selain itu, peserta didorong untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan PAUD, memperkuat standarisasi lembaga, serta melakukan pembenahan pengelolaan dapodik dan akreditasi.

Ya, baik, Pak Degar, di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Akademisi Apresiasi Kebijakan Pendidikan Kutai Timur dari Beasiswa Guru hingga Guru Inklusi. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id, program peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang dijalankan pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapat apresiasi dari Budiman Tahir, akademisi yang saat ini juga aktif sebagai Widyas Kamlepergar Widiaiswara bidang pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Budiman menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya bagi tenaga pendidik. Ia mengaku bangga melihat sejumlah program pendidikan yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah kini mulai diwujudkan. Ia secara khusus mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program beasiswa bagi guru. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang sangat baik mengingat masih banyak daerah yang menghadapi persoalan tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi sarjana. Menurut Budiman, peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan investasi penting untuk memperkuat sumber daya manusia daerah. Ia juga menilai komitmen tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan sektor pendidikan. Selain peningkatan kualifikasi guru, Budiman memberikan apresiasi terhadap kebijakan penyediaan guru inklusi di setiap sekolah. Menurutnya, pendidikan inklusif masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah karena belum semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani kebutuhan pendidikan inklusi. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan keberanian pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil peran untuk menutup celah dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat. Budiman juga menyoroti langkah Kutai Timur dalam mendukung implementasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, pendidikan selama ini umumnya dihitung 12 tahun, yakni 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Sementara itu, penguatan pendidikan 1 tahun sebelum memasuki jenjang SD melalui PAUD menjadi bagian penting untuk mewujudkan konsep wajib belajar 13 tahun.

Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, beralih ke berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. DWP Kutai Timur ajak anggota perkuat keteladanan. Ya, baik pendengar, berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. kembali menguatkan jalinan silaturahmi sekaligus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tema utama Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Kutai Timur yang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang berlangsung di gedung DWP Bukit Pelangi Sangatta pada Kamis 3 September 2026 kemarin, menghadirkan penceramah Ustadz Muhammad Arafah. Peringatan hari lahir Nabi akhir zaman ini turut dihadiri Ketua DWP Kutai Timur Lisnawarti Rizali Hadi, penasihat DWP yang juga istri Wakil Bupati Mas Riyati Mahyunadi, serta jajaran DWP dari berbagai perangkat daerah berlangsung penuh hikmat. Ketua DWP Kutai Timur Lisnawarti Rizali Hadi mengajak seluruh jajaran DWP untuk menjadikan momentum peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus meningkatkan ketakwaan serta mempererat silaturahmi seluruh jajaran istri para aparatur sipil negara ini. Ia menjelaskan setidaknya ada 4 amalan sifat Rasulullah yang bisa dijadikan contoh bagi para anggota DWP dalam menjalankan perannya di berbagai bidang kehidupan, yaitu sidik atau jujur, fatonah bijaksana, tablik menyampaikan hal baik, dan amanah bisa dipercaya. Berkaitan dengan kegiatan yang mengusung tema menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnahnya ini, dirinya juga memberikan apresiasi antusiasme anggota DWP yang hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut hingga selesai. Hal ini menunjukkan semangat dan komitmen anggota DWP dalam meningkatkan pemahaman keagamaan sekaligus menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Selain memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai lomba yang diikuti seluruh jajaran DWP dari perangkat daerah.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita selanjutnya terkait keselamatan pengguna jalan jadi perhatian. Dinas Perhubungan Kutai Timur benahi rambu hingga traffic light. Berita kami kutip dari media wartakutim.com, pendengar. Keselamatan pengguna jalan menjadi salah satu perhatian Dinas Perhubungan Kutai Timur pada tahun 2026. Selain mengembangkan transportasi antar kecamatan, Dinas Perhubungan juga memprioritaskan pembenahan berbagai perlengkapan jalan, mulai dari rambu, marka, penerangan jalan umum, hingga traffic light. Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur Mas Rianto mengatakan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung keselamatan masyarakat saat menggunakan jalan. Menurutnya, keberadaan rambu dan marka jalan tidak sekedar menjadi pelengkap infrastruktur. Keduanya memiliki fungsi penting untuk memberikan informasi, mengatur pergerakan kendaraan, dan membantu pengguna jalan memahami kondisi maupun aturan lalu lintas. Selain rambu dan marka, Dinas Perhubungan Kutai Timur juga menangani sejumlah fasilitas pendukung lainnya, termasuk penerangan jalan umum atau PJU, halte, dan traffic light. Pembenahan perlengkapan jalan menjadi semakin penting seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan kendaraan di sejumlah ruas jalan di Kutai Timur. Kondisi jalan yang baik perlu diikuti fasilitas keselamatan yang memadai. Rambu yang terlihat jelas, marka yang terawat, penerangan yang cukup, serta pengaturan persimpangan melalui traffic light dapat membantu pengguna jalan berkendara dengan lebih aman. Dinas Perhubungan Kutai Timur juga melakukan inventarisasi terhadap sejumlah aset terminal yang dimiliki pemerintah daerah. Inventarisasi tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk mengoptimalkan kembali fungsi terminal sesuai kebutuhan transportasi daerah. Dengan pembedahan rambu, marka, PJU, halte, dan traffic light, Dinas Perhubungan Kutai Timur berharap fasilitas keselamatan transportasi dapat semakin mendukung aktivitas masyarakat dan mengurangi potensi risiko di jalan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem transportasi Kutai Timur agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan aspek keselamatan pengguna jalan.

0: Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bis perintis Kementerian Perhubungan siap masuk Kutai Timur, 3 rute antar kecamatan telah ditetapkan. Berita kami kutip kembali dari media warta kutim.co. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menyiapkan sarana pendukung untuk menyambut program bis perintis dari Kementerian Perhubungan. 3 rute telah ditetapkan untuk menghubungkan Sangatta dengan sejumlah wilayah kecamatan di Kutai Timur. Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur Mas Rianto mengatakan salah satu persiapan yang dilakukan pemerintah daerah berkaitan dengan keberadaan terminal sebagai tempat pendukung operasional layanan tersebut. Menurutnya, bis perintis tersebut nantinya akan melayani 3 jalur yang telah ditetapkan, yakni Sangatta menuju Sangkulirang, Sangatta menuju Muara Wahau, dan Sangatta menuju Muara Bengkal. Penetapan rute tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses transportasi darat di wilayah Kutai Timur. Dengan karakter wilayah yang luas, kebutuhan layanan angkutan antar kecamatan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Dinas Perhubungan Kutai Timur tidak hanya menyiapkan sarana untuk program baru tersebut, akan tapi juga melakukan inventarisasi terhadap aset terminal yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Mas Rianto, keberadaan terminal menjadi bagian penting dalam mendukung sistem transportasi darat. Karena itu, kesiapan fasilitas tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan layanan angkutan yang akan masuk ke Kutai Timur. Dan pendengar, program bis perintis dari Kementerian Perhubungan juga diharapkan dapat memberikan tambahan pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan perjalanan dari Sangatta menuju wilayah kecamatan maupun sebaliknya. Terlebih, beberapa wilayah yang menjadi tujuan layanan memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Kehadiran angkutan perintis dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas antar kawasan di Kutai Timur. Dan pendengar, dengan 3 rute yang telah ditetapkan, program bis perintis Kementerian Perhubungan nantinya diharapkan memperkuat jaringan transportasi darat Kutai Timur, khususnya yang menghubungkan Sangatta dengan Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara Bengkal. Ya baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait 11 desa persiapan di Kutai Timur tinggal tunggu nomor induk. Berita kami kutip dari media viral Kaltim. Pendengar, sebanyak 11 desa persiapan di Kabupaten Kutai Timur kini memasuki tahap akhir proses administrasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong penyelesaian berbagai persyaratan sebelum desa-desa tersebut memperoleh nomor induk desa sebagai bagian dari proses menuju status definitif. Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa atau DPMDes Kutai Timur Fadliansyah mengatakan bahwa seluruh 11 desa tersebut telah masuk dalam proses administrasi dan saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu penerbitan nomor induk dari pemerintah pusat. Selanjutnya, ya, kami ulangi pendengar, 11 desa persiapan tersebut yakni Desa Persiapan Sekurau Atas, Tepian Budaya, Tepian Raya, Tepian Madani, dan Jabdan di Kecamatan Muara Wahau. Selanjutnya Parianum, Kelincau Tengah, Miau Baru Utara, dan Pinang Raya di Kecamatan Sangatta Selatan, serta Kerayaan Bilas dan Bukit Pandan Jaya. Proses menuju tahap akhir tersebut sebelumnya telah melalui verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2024. Pemeriksaan meliputi pembiayaan, peta administrasi, batas wilayah, aset desa, sarana dan prasarana hingga kesiapan administrasi masing-masing desa persiapan. Fadliansyah menyebut apabila seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, nomor induk bagi 11 desa persiapan tersebut diperkirakan dapat diterbitkan pada November atau Desember pada tahun 2026 ini. Pemerintah daerah berharap proses tersebut memberikan kepastian status pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat di wilayah desa persiapan. Baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Jumat 4 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.